0: untuk Pak Gub juga untuk kesiapsiagaan ya. Ini kesiapsiagaan. Kita perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor ini. Ya, kayak kami dengan BMKG selalu data dari BMKG yang kami pakai. Nah, jadi paling data sumber data awal itu BMKG tentang cuaca dan iklim, baru kami bisa olah, kami pakai untuk yang melihat hotspot dan apa semua. Nah, tapi yang saya maksud dengan kita sama-sama saling ini di pihak pemerintah dan masyarakat, ini ada instansi teknis BPBD gitu ya, di baik provinsi maupun apa kabupaten, kemudian ada TNI Polri ya, kita tahu bahwa apa sumber daya juga baik dari apa instansi tersebut, kemudian dari pemerintahan distrik, kampung, masyarakat dilibatkan dalam itu, kemudian perusahaan juga mempunyai tanggung jawab juga untuk bisa membantu apabila terjadi kebakaran di dalam ataupun di sekitar areal konsesinya ya. Jadi tidak semua ini menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi kami dari pemerintah dan masyarakat juga harus turut berupaya untuk ya, yang pertama ya, ini mendeteksi sudah ada informasi-informasi data yang dari BMKG juga, kemudian cepat melakukan apa pencegahan terhadap terjadinya karhut lah. Jadi di mana kita mengantisipasi dari sumber informasi di mana daerah-daerah yang rawan untuk terjadi kebakaran sudah diantisipasi, kemudian menyiapkan kawasannya dan sumber daya ya, misalnya air dengan apa peralatan-peralatan untuk pompa-pompa dan apa semua untuk bisa mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar. Nah, kalau bisa dipadam dari api yang masih kecil, mungkin itu jauh lebih baik. Ya, mungkin begitu.
1: Oke, baik sekali ini Pak. Dan kita ke Pak Brian ini sebelum kita tutup ya, apa mungkin apa sih pesan Bapak kepada masyarakat Papua Barat terkait pentingnya memperhatikan informasi cuaca di tengah kondisi panas ini? Dari Pak Brian.
2: Baik, untuk masukan dari kami ya?
1: Iya, pesan.
2: Pesannya dari kami mungkin untuk dari kami ya, mencegah itu lebih baik daripada kita melakukan penanganan ketika terjadi bencana ya, dan itu lebih mudah dan murah daripada saat api yang menyala-nyala seperti itu. Jadi dari kami terutama jangan seperti arahan dari seluruh pimpinan instansi yang berkaitan dengan wilayah di Papua Barat, kita jangan untuk sekarang kita kurangi pembakaran sampah itu. Dan yang kedua, hemat penggunaan air, karena kita tahu sendiri ini jauh di bawah hujan normal kita, jadi mungkin akan terjadi kekeringan dan air-air tanah ini juga akan ikut mengering. Jadi mohon untuk lebih bijak dalam penggunaan air di bulan-bulan kemarau saat ini, terutama saat El Nino juga ini. Kemudian pantau juga indikasi peta sebaran panas, titik panas. Itu juga bisa memicu bagaimana suatu wilayah itu dapat mengalami kebakaran. Jadi dari kami jangan buang jangan bakar sampah ataupun bakar lahan untuk saat ini. Kemudian hemat penggunaan air, bijak-bijak dalam penggunaan air, dan juga mengenai pantau informasi cuaca dan juga peta sebaran titik api gitu.
1: Oke. Untuk Pak Christian nih, apa pesan dan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan?
0: Iya, baik Om Deddy. Mungkin dari saya melihat karakter wilayah kita yang luas ya. Nah, kemudian akses yang tidak selalu mudah itu, kemudian keberadaan masyarakat dalam kawasan yang tersebar, ya mungkin pesan kami ya, deteksi dini, kemudian pencegahan berbasis masyarakat dan respon cepat harus menjadi tiga pilar utama yang kita sama-sama harus lakukan, sehingga dampak bencana Karlotan ini tidak

0: beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya apa El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
1: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan karena menurutnya ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
2: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Jadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
1: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
4: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
5: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat hingga Agustus 2020,

2026-2036 sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir meruk tangki.

warga di pelosok negeri tidak membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat

0: Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian dua medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arah lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya

0: ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Teman Pro 2, beneran lelah sama algoritma atau cuma malas gerak? No judgment, tapi 20 Mei 2026 ini momen yang tepat buat restart energi kamu. Kebangkitan Nasional 2026 bertema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Artinya apa? Kamu berharga, bro sis. Inovasi, kolaborasi, dan berani bersuara itu bentuk cinta tanah air paling update. Quit rebahan berlebihan, start proaktif, jadikan setiap karya lo punya impact gede buat Indonesia. Hari Kitnas 2026, time to rise, no more silence.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Iya, baik. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Salam hangat untuk semuanya ya di edisi Rabu 26 Agustus 2026 ya. Selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas pagi hari Anda ya. Pendengar, kami hadir lagi kembali ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam acara dialog interaktif pastinya, dan dengan tema kita pentingnya penilaian kesesuaian kupas tuntas ISO 1725 dan ISO 1765 di BRMP Papua Barat. Dan saudara pendengar, di kesempatan pagi hari ini sudah hadir narasumber kita ya di studio, Ibu Mimin Yulita Kusuma Ningrum, STP, MSC. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Kakak.
1: Iya. Apa kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Bagaimana, Kakak? Semoga juga semua pendengar yang sekarang mendengarkan siaran ini juga mendapatkan kelimpahan rezeki dan juga kesehatan. Amin. Selalu.
1: Iya. Langsung saja kita masuk ya di perbincangan kita di pagi hari.

0: Oke, okay. Apa saja kegiatan utama dalam proses penilaian kesesuaian sendiri?
1: Sebenarnya ada tiga kegiatan utama di dalam proses penilaian kesesuaian itu. Yang pertama itu adalah pengujian. Dia menguji sampel barang di laboratorium untuk memastikan apakah spesifikasinya sesuai standar. Baik. Kemudian yang kedua adalah inspeksi, yaitu di mana kita harus memeriksa proses, instalasinya atau apanya atau layanannya secara langsung untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut atau proses tersebut menjelaskan sesuai dengan standar acuan tadi.
0: Baik.
1: Nah, yang ketiga, kalau semuanya itu sudah dilakukan adalah sertifikasi. Dari sertifikasi akan dikeluarkan sebuah sertifikat untuk diterbitkan memastikan bahwa kegiatan tersebut atau jasa tersebut atau barang tersebut sudah sesuai dengan standar gitu.
0: Oke. Okay. Berarti itu sudah masuk dari tujuan penilaian kesesuaian juga.
1: Tujuannya sebenarnya kalau kita membicarakan tentang tujuannya, tadi kan kita bicarakan tentang sebenarnya penilaian itu apa saja tahapannya atau apa saja faktor utamanya. Nah, sekarang kalau menceritakan tentang tujuan, tujuannya sebenarnya ada secara garis besar kita bisa bilang ada tiga. Yang pertama, dia bisa memberikan jaminan keamanan dan mutu pada konsumen. Yang kedua itu memastikan bahwa produk atau jasa itu aman untuk digunakan. Dan yang ketiga itu bisa membangun kepercayaan terhadap antara produsen dengan konsumen.
0: Ya, apa urgensinya penilaian kesesuaian dalam meningkatkan daya saing produk dan industri di Papua Barat sendiri?
1: Oke, nah sebenarnya ya Papua Barat kita tahu bahwa di Papua Barat itu ada banyak sekali potensi daerah yang sebenarnya kalau kita eksplor, kita bisa jual itu keluar dan itu sebenarnya kita punya daya saing di situ. Tapi kendalanya kan sering-seringnya kan selama ini kan entah produk atau barang tersebut mungkin yang dibuat satu orang dengan orang lain belum sama atau dia ketika dibawa ke pasar luar itu dia kurang bisa bersaing dengan yang luar karena mutunya lebih rendah atau dia belum tersertifikasi, belum ada labelnya. Gitu. Nah, dengan adanya penilaian kesesuaian kita bisa menembus hambatan dari pasar itu, kita bisa membawa itu ke luar daerah. Jadi bayangkan kalau misalnya kita bisa membuat contohnya apa ya? Mungkin gini aja, kita boleh menyebut merek nggak ini? Oke, misalnya gini aja, secara general saja. Produk-produk khas Papua Barat itu seringkali mau keluar ke retail-retail modern, misalnya kita mau bawa ke Jakarta atau bahkan ke ekspor keluar itu susah karena belum memiliki standarisasi yang resmi.
0: Baik.
1: Kemudian di sini kan kita juga kalau membicarakan tentang komoditas, kita punya banyak ada pala, ada kakao, ada kopi, ikan, itu juga kan. Nah,

0: banyak banyak instansi, banyak perusahaan atau banyak entitas lah di Papua Barat ini yang menerapkannya, begitu Kak.
1: Baik. Ya, apa tantangan yang saat ini dihadapi pelaku usaha Papua Barat dalam memenuhi persyaratan mutu dan standar produk?
0: Pertama, kurang pahamnya.
1: Kurang paham.
0: Iya, pertama kurang paham dulu. Banyak banyak pelaku usaha yang dia belum terlalu paham sebenarnya standar untuk produk yang dia kerjakan atau jasa yang dia buat itu apa.
1: Baik.
0: Itu banyak yang belum tahu. Jadi karena kekurang pahaman, jadi mereka belum bisa memenuhi itu. Kedua, terus terang ketika kita melakukan sebuah sertifikasi, itu memang butuh biaya. Karena akan ada namanya lembaga sertifikasi produk atau lembaga penilaian kesesuaian. Nah, ketika kita mendaftarkan produk atau jasa atau sistem kita ke situ, memang butuh biaya. Begitu. Dan ketiga, sebenarnya mungkin di samping kurang pahamnya tentang acuan standar itu sendiri, di samping kekurangan dananya, ketiga itu sebenarnya kesadaran pelaku-pelaku usaha itu sendiri yang dia itu kadang-kadang merasa nggak pakai itu pun sebenarnya saya bisa jual kok, gitu kan.
1: Benar.
0: Jadi mereka sudah nggak usah pakai itulah, ngapain saya buang-buang-buang untuk itu. Jadi kesadaran diri mereka sendiri untuk melakukan penilaian kesesuaian terhadap produk atau jasa atau sistem mereka itu masih kurang. Itu kendalanya, Kakak.
1: Iya. Apakah penilaian kesesuaian hanya penting bagi perusahaan besar atau juga relevan bagi UMKM sendiri?
0: Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara penting tidak untuk UMKM, kalau untuk perusahaan besar jelas itu penting. Karena perusahaan besar untuk bisa bersaing, bayangkan ya sekarang kita pasar seperti yang saya bilang, sudah tidak bisa kita bilang bahwa pasar itu terkotak-kotak. Pasar itu akan sudah bukan regional lagi, tapi sudah global.
1: Right.
0: Perusahaan besar harus bisa bersaing di dalam sebuah ekonomi global. Bagaimana caranya dia bisa menjual barang atau produk dia atau jasa dia dengan persaingan satu dunia. Jadi mau tidak mau penyesuaian untuk perusahaan-perusahaan besar itu wajib ada. Kalau
1: Baik.
0: Perusahaan besar saya sudah bilang wajib ada.
1: Wajib.
0: Nah sekarang ini UMKM sebenarnya penting Kakak. Cuma bagi negara-negara berkembang seperti kita memang belum diwajibkan.
1: Baik.
0: Belum diwajibkan. Tapi mungkin harapan-harapan negara kedepannya mungkin 5-10 tahun ke depan itu UMKM walaupun dia kecil, mereka harapannya sudah bisa untuk memberikan memenuhi standar-standar tersebut. Jadi jadi tetap ketika mereka mengeluarkan produk jasa atau sistem atau layanan itu tetap sudah ada standarnya yang tersertifikasi. Nah, untuk mencapai itu tentunya diperlukan berbagai kontribusi dari berbagai pihak. Mungkin misalnya, apakah nanti ada subsidi dari pemerintah untuk mengurangi biaya untuk sertifikasi atau seperti apa? Itu dari negara tentunya sudah ada perbincangan di situ, tapi kita masih terus godok itu. Harapannya ke depannya UMKM semua juga bisa menerapkan ini. Kalau ditanya penting, penting. Tapi untuk saat ini memang sementara belum wajib.
1: Baik. Iya. Yeah. Mungkin contoh-contoh lembaga penilaian kesesuaian itu apa saja?
0: Nah, lembaga penilaian kesesuaian itu kita bagi ada tiga. Yang pertama itu laboratorium pengujian.
1: Iya.
0: Yang kedua itu laboratorium pengujian dan kalibrasi itu satu kategori. Kemudian lembaga sertifikasi produk dan juga lembaga inspeksi. Jadi, tadi kan saya bilang ada tiga tahapan untuk melakukan penilaian kesesuaian. Yang pertama, uji lab dulu.
1: Uji lab.
0: Kedua diinspeksi di ke tempatnya, ketiga baru sertifikat muncul. Nah,
1: baik.
0: Sebenarnya tiga ini hal yang terkait. Cuma tiga hal ini bisa dilakukan oleh tiga lembaga yang berbeda.
1: Baik.
0: Begitu. Jadi yang pertama, tadi laboratorium pengujian dan kalibrasi itu dia tugasnya untuk menguji secara teknis sampel produk atau kalibrasi alat-alat agar hasilnya itu presisi. Nah, yang kedua, lembaga inspeksi. Dia tugasnya untuk memeriksa secara langsung terhadap proses atau misalnya instalasi pabrik misalnya. Kita harus melihat secara langsung. Kemudian, desain produknya seperti apa, itu juga harus dilihat oleh lembaga inspeksi.
1: Baik.
0: Yang ketiga, itu adalah lembaga sertifikasi produk. Nah, dia itu adalah lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikasi yang bentuknya adalah sertifikat produk penggunaan tanda atau SPPT SNI. Kadang-kadang kalau

0: secara gampangnya orang menyebutnya label SNI kalau kakak lihat. Mm-hmm. Biasanya kan di barang-barang apa itu sering ada SNI. Nah, itu untuk mendapatkan label itu prosesnya seperti tadi itu. Pertama ada pengujian dulu, kemudian inspeksi, kemudian baru terakhir sertifikasi. Seperti itu, kakak.
1: Oke. Iya, apakah BRMP Papua Barat mempunyai akreditasi sebagai lembaga penilaian kesesuaian?
0: Kebetulan BRM Papua Barat, bagi yang belum kenal dengan BRM Papua Barat, mungkin dulu kalau orang bilang kenalnya mungkin Litbang Pertanian. Mm-hmm. Nah, dari Litbang Pertanian itu kan karena kami ada perubahan nomenklatur, perubahan TUFSI, akhirnya kami sekarang menjadi BRMP Papua Barat. Yeah. Itu adalah Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat. Mm-hmm. Di instansi kami, kebetulan kami mempunyai dua entitas lembaga penilaian kesesuaian. Yang pertama itu adalah Laboratorium Pengujian. Mm-hmm. Dan yang kedua adalah lembaga sertifikasi produk. Jadi tadi kan ada tiga lembaga ya di kami. Kebetulan yang kami sudah siap adalah dua, karena untuk lembaga inspeksi memang kami belum siap untuk itu. Jadi kami sudah ada layanan untuk laboratorium pengujian dan juga lembaga sertifikasi produk.
1: Iya, berhubungan kita juga akan membahas mengenai SNI ya, seperti yang tadi sudah sempat dibahas. Apa sebenarnya hubungan penilaian kesesuaian dengan SNI sendiri?
0: Oke, nah penilaian kesesuaian itu adalah sebenarnya cara atau proses untuk membuktikan bahwa produk itu sudah memenuhi SNI. Iya, kan kakak juga tahu Indonesia. Atau mungkin pemirsa juga sudah tahu SNI adalah standar nasional Indonesia. Betul. Nah, SNI itu pentingnya apa? SNI tadi itu adalah sebagai tolak ukur atau acuan. Itu adalah standar teknisnya SNI itu. Kemudian pembuktiannya dengan penilaian kesesuaian.

0: Indonesia yang mengacu kepada standar internasional. Jadi kenapa kalau kalau sebutan nama resminya itu adalah SNI ISO garis miring IEC, itu adalah yang
1: IEC.
0: bawa internasional, apa saya lupa jadi. Pokoknya organisasi yang organisasi internasional yang menetapkan standar baku bagi, ya tadi saya bilang produk, jasa, layanan segala macam yang diterapkan di seluruh dunia. Jadi misalnya kita sudah mendapatkan sertifikat atau logo SNI yang sesuai dengan ISO segala macam itu berarti produk kita atau hasil kita itu mau kita bawa kemanapun secara internasional itu sudah memenuhi syarat gitu.
1: Ya, apa saja proses dan tantangan yang harus dilalui hingga laboratorium memperoleh akreditasi ISO 17025 sendiri?
0: Untuk sebuah laboratorium agar dia ketika menerbitkan produknya, jadi begini, kalau laboratorium itu kan produknya adalah hasil uji ya. Jadi ketika hasil uji itu bisa dinyatakan bahwa hasil ujinya itu valid, standar, baku, dan bisa dipercaya, itu syarat laboratorium untuk itu tuh ada banyak, ada lima totalnya. Yang pertama itu adalah kita membicarakan dulu persyaratan umum dulu. Jadi untuk mendapatkan itu tadi saya cerita tantangannya itu banyak karena ada lima hal besar yang harus dipersiapkan. Yang pertama tadi itu persyaratan umumnya kita harus ada dulu, yaitu kita tidak boleh berpihak. Itu wajib. Dan juga kita harus sanggup menjaga kerahasiaan. Ketidakberpihakan dan kerahasiaan itu adalah menjadi sebuah kunci utama sebuah entitas, kita sebut aja entitas atau lembaga, yang bisa mengajukan bahwa lembaga ini bisa mengeluarkan hasil uji lab yang valid. Itu mungkin kalau kita bilang cuma apa namanya ketidakberpihakan kerahasiaan itu mudah, tapi sebenarnya pada prakteknya itu susah. Kakak sekarang coba begini, kakak bekerja, misalnya coba kakak bekerja di lab gitu. Nah, saudara yang kakak atau kenalan yang kakak mau mengujikan sesuatu ke lab tersebut,
1: baik
0: itu misalnya kakak ngasih, misalnya kakak dikerja di lab itu dan kebetulan kakak memegang produknya, ternyata kakak nelpon, sudah di ini kan belum iniku apa sampelku, terus hasilnya gimana, kakak bilang oh sudah ini begini begini, nah itu sudah melanggar satu kerahasiaan.
1: Baik.
0: Jadi hal-hal kecil seperti itu, kemudian juga misalnya temannya kakak bilang duluan kan punya aku kan kita teman itu kayak gitu kan sering gitu, terus kakak bilang ya nggak apa, itu juga sudah melanggar ketidakberpihakan. Jadi apa namanya etika diri dulu itu personalnya harus mampu untuk tidak berpihak dan menjaga kerahasiaan. Itu persyaratan utama nomor satu. Baru nomor satu.
1: Baik.
0: Yang kedua, status hukum dan legalitasnya harus jelas. Ruang lingkupnya jelas, tugas dan wewenangnya juga jelas. Jadi kalau kakak membuat laboratorium dan itu tidak tercatat secara hukum, secara hukum itu bisa dengan akta notaris, bisa dengan nota pendirian, bisa juga dengan misalnya kalau seperti kami yang dari instansi pemerintah seperti ini adalah surat keputusan atau SK menteri seperti itu bisa. Jadi ada SK menteri, bisa juga dengan akta pendirian, seperti itu adalah legalitas hukumnya. Kemudian di dalamnya itu sudah juga harus ada struktur organisasinya. Sebenarnya harus sudah tertata lengkap siapa pimpinannya, siapa yang menjadi manajer mutunya, siapa yang menjadi manajer teknisnya, siapa yang jadi manajer administrasi, dan siapa analisnya. Itu semua harus ada strukturasi yang jelas yang didaftarkan. Kemudian masing-masing orang sudah harus mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing, dan juga ruang lingkupnya jelas. Yang ketiga, sumber daya. Ini yang kadang-kadang laboratorium itu paling berat untuk mengupayakan. Sumber daya itu ada sumber daya secara peralatan, lingkungan, dan juga personil. Itu semuanya harus tersedia. Dan itu tidak bisa sembarangan. Personilnya harus terlatih. Fasilitas dan kondisi lingkungannya harus terjaga, tercatat, siap, dan lengkap. Peralatannya juga terkalibrasi. Semuanya itu harus tercatat. Kemudian ada juga ketertelusuran metodologi dan metrologi. Jadi namanya laboratorium pengujian ya kak, kalau kita memulihkan sesuatu begitu kan harus ada misalnya berat sekian gram. Nah, untuk ketika kakak menimbang

0: gram. Bagaimana kakak yakin bahwa itu betul-betul 5 gram? Nah, itu ada metodenya. Jadi, pertama alat itu harus sudah terkalibrasi. Alat untuk mengkalibrasi itu harus tertelusur ke satuan internasional. Jadi, ada namanya alat. Kata biasanya kalau misalnya kalau kita ngomong tentang timbangan, ada alat timbang yang dia itu sudah fix harganya mahal itu. Bahwa 5 gram, ya 5 gram segitu itu. Dan dia selama sekian tahun, sekian puluh tahun tidak akan berubah, dia lebih sifatnya lebih inert. Nah, itu yang dipakai untuk menyatakan bahwa oh, timbangan ini ketika 5 gram kakak taruh itu anak timbang 5 gram di apa namanya di layar atau di apa namanya tempatnya tertulis 5 gram. Oh, itu berarti tepat. Tapi kalau misalnya kakak taruh itu 5 gram di catatannya tertulis 4,2 misalnya, oh berarti timbangan itu tidak bisa digunakan karena dia tidak bisa menghasilkan nilai yang valid yang harusnya 5 gram tercatat 5 gram. Itu contohnya seperti itu. Nah, baru 3 nih, masih ada 2 lagi. Yang keempat itu persyaratan proses. Jadi dalam melakukan apa namanya tadi persiapan untuk mengajukan sertifikasi laboratorium uji yang tersertifikasi. Nah, itu ada, kita harus ada persyaratan prosesnya, yaitu pertama kaji ulang permintaannya harus baik. Ada verifikasi dan validasi metode pengujian, penanganan sampelnya harus bagus, ada rekaman teknis yang mudah diakses dan tercatat, kemudian juga ada estimasi ketidakpastian pengukuran, kepastian keabsahan hasil, dan juga pelaporan hasil yang semuanya tercatat. Jadi dalam proses itu, ketika nanti inspektor dari, jadi saya tadi yang lupa menyampaikan mungkin ini, jadi yang berhak memberikan status bahwa oh, lembaga ini adalah lembaga penilai kesesuaian itu di Indonesia ada satu, namanya KAN.
1: KAN.
0: Komite Akreditasi Nasional.
1: Nasional.
0: Ya, dia yang setiap tahun diaudit terus oleh badan internasional, saya lupa namanya apa itu ya. Yang jelas dia setiap tahun dia diaudit terus dan dia diberikan kewenangan untuk sebagai satu-satunya institusi di negara Indonesia yang berhak memberikan kepastian bahwa oh, lembaga ini boleh menjadi lembaga penilaian kesesuaian. Lembaga penilaian kesesuaian di Indonesia kan banyak nih, tapi hanya satu yang berhak memberikan, mendelegasikan macam kayak memberikan. Kalau kakak pernah lihat mungkin di apa ya, ada tertulis. Jadi biasanya di sebelah kiri ada logonya instansi, sebelah kanannya ada logo KAN. Nah, kalau sebuah lembaga sudah mempunyai

0: Nah, lanjut lagi saya sampai mana tadi? Nah, itu nomor 4 tadi kan, nomor 5 sekarang. Itu yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan sertifikat dari KAN adalah persyaratan sistem manajemen. Jadi, di dalam persyaratan sistem manajemen itu dokumen kita sebagai entitas itu harus lengkap. Jadi tidak sembarangan bahwa oh kami punya manajer kok Pak, kami punya alat Kak kok Pak, ini kami punya semuanya bisa terusur kok Pak. Tidak cukup seperti itu. Semuanya harus terdokumentasi dengan baik. Jadi ketika sewaktu-waktu kan mengecek, dia akan lihat oh oke. Ini ada buktinya apa? Terus kemudian dia akan bertanya, apakah kamu sebagai lembaga sudah melakukan audit internal belum? Kalau misalnya untuk memastikan bahwa pekerjaanmu itu beres, kalau sudah, oh ya sudah, oke. Kalau belum, berarti kita harus perbaikan lagi nih, seperti itu. Nah, kalau semua itu sudah memenuhi syarat, maka kan baru akan memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk menerbitkan sertifikat atau hasil uji atau logo label SNI. Begitu, Kak.
1: Iya, untuk laboratorium sendiri, adakah laboratorium di Papua Barat yang sudah terakreditasi ISO 17025?
0: Setahu saya terakhir dari database KAN yang saya buka itu se-Papua Barat baru ada 3 lembaga yang terakreditasi KAN. Yang pertama itu Badan POM, yang di Amban. Yang kedua itu Balai Karantina Pertanian yang di Jalan Baru.
1: Baik.
0: Kalau Badan POM tadi, dia itu adalah untuk obat tradisional, kosmetik, pangan, dan juga obat-obatan terapeutik yang untuk terapi-terapi itu. Itu ke Badan POM. Kalau ke Balai Karantina Pertanian itu untuk, sorry, namanya bukan Balai Karantina Pertanian, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Itu untuk serum darah sapi, benih padi, serum darah unggas, ayam, unggas, dan biji kedelai. Nah, kalau yang ketiga adalah di BRM Papua Barat. BRM Papua Barat itu komoditas yang bisa kami keluarkan hasil ujinya yang valid itu adalah ubi jalar, ubi kayu, tepung beras, tepung jagung, tepung sagu, tepung terigu, biji kakao, biji kopi, dan juga pala. Itu adalah produk-produk yang masing-masing lembaga tersebut bisa mengeluarkan hasil uji yang valid, gitu kata.
1: Iya. Nah, bagaimana sejarah awal berdirinya laboratorium untuk pengujian BRMP Papua Barat sendiri?
0: Kalau di kami itu sebenarnya dimulai dari tahun 2015. Jadi di tahun 2015 itu kami mendapatkan dana SMARTD, namanya itu adalah lembaga, adalah dana bantuan dari World Bank. Itu untuk membangun gedung. Pertama kami dapat gedung dulu 2015, kemudian tahun 2016 sampai 2017 itu kami mulai mengisi peralatan segala macam, instalasi segala macam. Kemudian 2018-2019 itu kami mempersiapkan, yang tadi kan saya bilang ada 5 hal yang harus persiapan tadi ya, itu sistem, proses, peralatan, personel, itu kami siapkan selama hampir 2 tahun. Kemudian di 2019 baru kami mengajukan untuk minta diakreditasi ke KAN 2019.

uji oke, peralatanmu oke, tertelusur metodologi. Jadi ketika analis, analisnya kan harus analis yang berkompeten juga. Analis melakukan pengujian itu sampai dari awal penerimaan sampel sampai nanti sampel itu keluar hasil pengujiannya, nilai. Berarti kan hasil pengujian misalnya nilai, misalnya contohnya kadar airnya barang ini sekian. Itu berarti orang ketika membaca hasil uji tersebut, mereka akan percaya, oh, bahwa kadar air ini adalah sekian. Atau misalnya contohnya gini, kontaminasi di dalam minuman ini sekian.

0: Di BRN Papua Barat sementara ini lab kami hanya bisa menguji kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, karbohidrat, kemudian juga mutu fisik dari biji kopi, kakao, dan pala. Jadi misalnya apakah dia ada kontaminasi serangga, apakah dia itu apa namanya seberapa banyak dia terfermentasi, seperti itu juga kami bisa.
1: Mbak.
0: Tapi untuk yang lain-lainnya belum memang.
1: Iya, seberapa besar pemanfaatan laboratorium ini oleh pelaku industri dan UMKM di Papua Barat sendiri?
0: Itu mungkin menjadi PR di kami ya Kak, karena banyak yang belum tahu. Yang pertama saya sudah sempat bilang di depan bahwa banyak pelaku UMKM atau industri yang belum sadar bahwa ketika memberikan label, contohnya gini, kalau kakak lihat mie atau kakak lihat keripik, kalau yang sudah jelas ini kan, kalau kakak lihat mie dulu lah, mie itu kan pasti ada karbohidrat berapa persen, lemak berapa persen, itu untuk itu, karena dia diproduksi oleh perusahaan besar, sudah ada seperti itu. Nah sebenarnya UMKM pun ketika mereka memproduksi contohnya produk-produk pangan, karena di BRMP lebih fokusnya ke pangan atau produk hasil pertanian, saya membicarakan fokus ke situ dulu aja ya. Nah misalnya contohnya keripik itu kalau sebenarnya misalnya di dalam bungkus keripik itu terlihat bahwa oh ini lemaknya berapa, oh ini proteinnya berapa, itu akan lebih baik karena sekarang ini mulai makin banyak orang-orang yang sadar akan kesehatan, jadi mereka akan melihat oh komposisinya seperti ini, lemakku itu apa, lemak yang harus masih yang ini, oh ini masih aman untuk konsumsi atau tidak karena lemaknya cuma segini, proteinnya segini, kayak gitu. Sebenarnya itu penting, tapi ya tadi karena pertama itu mereka banyak yang belum sadar pentingnya itu, dan kedua mereka juga tidak mau mengeluarkan uang lebih untuk itu. Jadi ya terus terang saja untuk sementara ini dari UMKM pemanfaatan lab kami untuk ke mereka masih sangat-sangat minimal. Yang banyak ke kami itu malah lebih banyak ke mahasiswa-mahasiswa yang mengujikan penelitian-penelitian mereka ke kami, karena untuk

0: bisa dimanfaatkan dengan menghasilkan proses akreditasi tersebut. Teman-teman anak-anak mahasiswa bisa ke situ tanpa harus ke tempat kami.
1: Baik.
0: Kemudian juga ini laboratorium pengujian material dan konstruksi, biasanya ini dipunyai oleh dinas PU. Nah, PU itu kan sebenarnya yang harus mereka cek kan banyak. Ketika mereka membangun jalan, gedung, segala macam, harus ada uji kualitas untuk memastikan bahwa yang mereka bangun itu aman.
1: Aman, iya benar.
0: Nah, kan sering tuh kejadian tiba-tiba ini goyang atau roboh atau mungkin bangunannya agak-agak miring. Nah, itu karena mereka tidak punya laboratorium untuk memastikan bahwa yang mereka bangun itu aman dan sesuai standar, seperti itu. Nah, padahal kan kalau kita bilang di Papua Barat sendiri kan bangunan pesat sekali ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi setahu saya di dinas PU belum ada lab yang terakreditasi. Mereka sudah punya lab tapi belum terakreditasi. Baik. Jadi hasilnya itu belum secara, kalau kita kembalikan ke penyesuaian, dia belum sesuai.
1: Baik.
0: Belum bisa diakui keabsahan atau kepercayaannya. Seperti itu.
1: Oke. Kalau tadi kita sudah membahas tentang

0: 65.
1: 65. Lembaga yang punya sertifikasi 17065 dia berhak mengeluarkan label SNI seperti itu.
0: Ya, produk apa saja yang wajib di SNI kan?
1: Indonesia sekarang ini sudah mulai jadi kalau saya amati dari tahun ke tahun produk-produk yang mulai diwajibkan SNI. Jadi begini, SNI itu sebenarnya secara hukum awalnya itu adalah hukumnya adalah sukarela. Tapi semakin kesini, semakin tahun produk-produk yang oleh pemerintah diwajibkan untuk mempunyai SNI itu semakin banyak, semakin bertambah. Jadi untuk produk-produk yang wajib itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu untuk di bagian pangan dan bahan pangan. Itu yang wajib ber-SNI ada garam konsumsi beriodium. Kemudian ada gula kristal. Minyak goreng yang dari sawit itu juga wajib SNI. Tepung terigu wajib. Kakao bubuk, air

0: kontak, kemudian peralatan rumah tangga yang pakai listrik, ya, dan juga baterai, itu baterai wajib SNI.
1: Baik.
0: Kemudian yang keempat itu adalah otomotif, kendaraan, dan aksesoris keselamatan. Helm. Ingat gak, kan? Helm wajib SNI kan? Nah, SNI, itu. Ya. Kemudian ban. Ban juga wajib ber-SNI. Kaca pengaman kendaraan. Kalau kakak lihat. Ya.

0: Korek api kakak, itu wajib ber-SNI.
1: Iya, iya.
0: Iya, korek, saya malah baru tahu ini.
1: Iya, ada ber-SNI.
0: Ada kan itu, iya. Saya malah tidak pernah perhatikan. Iya, itu. Itu wajib SNI. Kemudian, sepatu pengaman kalau untuk di proyek-proyek, safety, itu ya. Juga safety, itu juga wajib ber-SNI.
1: Baik.
0: Nah, oke, okay, itu sudah.
1: Iya, bagaimana sejarah pembentukan lembaga sertifikasi produk atau LS Pro BRMP Papua Barat sendiri?
0: Kalau untuk di BRMP Papua Barat untuk LS Pro-nya, jadi lembaga sertifikasi produk kami menyebutnya LS Pro. Jadi tadi, saya tadi kan cerita di BRMP Papua Barat itu ada dua entitas, yang satu lab pengujian, yang satu lembaga sertifikasi produk atau LS Pro.
1: Baik.
0: Lab pengujian kami mulai mengurus di 2018 dan dapat sertifikat di 2019. LS Pro Papua Barat kami mulai mengurus di 2023, yang tadi kami melengkapi berbagai macam persyaratan tadi biar olehkan diizinkan berhak memberikan sertifikat, itu dari 2023. Kemudian kami mendapatkan sertifikat itu di 2024. Jadi sekarang per 2024 instansi kami juga mampu menerbitkan label SNI untuk produk-produk tertentu.
1: Baik. Ya, mungkin mengingat dengan waktu kita yang masih tersisa 7 menit lagi nih. Ya. Bagaimana strategi BRMP Papua Barat agar layanan ini semakin mudah diakses oleh konsumen di wilayah Papua Barat sendiri?
0: Kalau untuk strategi dari kami, sebenarnya kami selalu, jadi setiap kali ada pameran atau apa yang melibatkan dari kami, kami pasti mencantumkan layanan kami tersebut dalam bentuk flyer, kemudian X banner, kemudian juga semua orang yang bertanya, kami sudah ada kontak nomor khusus kantor yang bisa dihubungi. Baik. Dan juga di website kami bisa diakses kapanpun juga, atau juga datang ke kantor kami bisa juga.
1: Baik.
0: Kami siap juga untuk memberikan konsultasi.
1: Ya, baik. Jika ada pelaku usaha yang baru ingin memulai proses pengujian atau sertifikasi, langkah pertama apa yang sebaiknya mereka lakukan?
0: Kalau dari langkah pertama, cek dulu standar yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi produk yang mereka, produk atau jasa yang mereka sedang kembangkan. Itu cek dulu. Dari situ kalau sudah kita lihat bahwa ternyata misalnya contohnya kakao butuh yang bisa mendapatkan label SNI, dia butuh kadar air sekian, kemudian kadar kotoran sekian. Kalau kita lihat sudah lihat standarnya. Nah, terapkan good manufacturing

0: standar dan sertifikasi?
1: Mungkin bagi pemirsa sekalian yang mendengarkan ini, bagi pelaku usaha, satu hal yang harus kita pedulikan sebenarnya. Saya paham bahwa di Indonesia ini kadang orang berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang yang cepat. Tapi tolong jangan dilupakan bahwa secara global ekonomi itu terus berputar, terus perubahannya sangat cepat. Jadi kalau teman-teman pelaku usaha itu tidak selalu mengupdate apa sebenarnya dibutuhkan oleh pasar global, kita akan selalu ketinggalan.

Iya, selamat siang pendengar RRI Manokwari di manapun kalian berada. Kembali bersama saya Didi Ngelamele dalam program Halo RRI. Ruang dialog dan informasi publik tepat ya, kita bersama-sama menyampaikan informasi, membahas persoalan yang ada di tengah masyarakat dan sekaligus mencari solusi bersama. Ya, baik pendengar, cuaca panas dan kondisi lingkungan yang semakin kering ya perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, salah satunya ancaman yang harus diwaspadai adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ya, untuk karhutla bukan hanya merusak lingkungan tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kualitas udara ya. Karena itu pada Halo RRI hari ini kita akan membahas strategi hadapi ancaman karhutla

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Ya, baik pendengar, melihat ya kondisi cuaca saat ini di seluruh Indonesia tentunya, di mana kondisi cuaca yang sangat panas dan tinggi ya. Nah, di sini kita membuka berbagai pertanyaan buat Anda mungkin yang mau bertanya, kenapa nih, kapan ya cuaca atau cuaca ekstrim ini akan berakhir ya. Kalau mau bilang ekstrim ya, cukup panas ya, cukup tinggi ya untuk cuaca di Asia, untuk di Indonesia saat ini. Nah, bagaimana ya kondisi ancaman karhutla ini saat cuaca panas seperti sekarang ya, khususnya di wilayah Papua Barat. Ya, baik pendengar ya, kita juga mulai dari persoalan mendasar ya, seperti apa yang membuat ya kondisi cuaca panas meningkatkan risiko terjadinya karhutla, atau ya wilayah seperti apa nih yang biasanya paling rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain dari pendengar ya, bisa langsung aja bergabung bersama kami di 0823 1176 1145, dan nanti kita akan berusaha untuk menghubungkan ya langsung kepada narasumber-narasumber terkait untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar sekalian. Nah, pendengar, untuk persoalan lainnya juga bisa meliputi tentang apakah faktor alam saja yang menyebabkan kebakaran hutan, atau justru aktivitas manusia yang menjadi salah satu penyebab utama, atau seberapa cepat api dapat menyebar ketika kondisi lingkungan sedang kering. Ya, tentunya pendengar bisa bergabung ya, atau mengirimkan chat atau telepon di layanan WhatsApp kami di 0823 1176 1145.
1: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ya, baik pendengar, masih bersama kami di 94.3 MHz ya, dari Pro 1 Manokwari. Dan baik pendengar, ya, kita juga bisa menanyakan ya, bertanya dari sisi penanganan di lapangan nih. Nah, apa sih yang menjadi tantangan terbesar ketika terjadi karhutla ya, atau bagaimana kesiapsiagaan petugas dalam melakukan pemantauan dan pencegahan kebakaran. Nah, ada juga mungkin mau bertanya tentang seberapa penting ya laporan masyarakat dalam mendeteksi kebakaran sejak dini. Ya, pendengar masih bisa ya bergabung ya, masih ada beberapa menit ke depan ya. Untuk yang mau bergabung bisa langsung hubungi kami di 823 1176 1145. Ya, pendengar, pencegahan karhutla tentu bukan hanya tugas pemerintah atau petugas pemadam. Nah, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Nah, apakah ya kebiasaan kita ya sebagai masyarakat yang tanpa disadari dapat memicu kebakaran? Ya. Atau bagaimana nih cara masyarakat membuka atau membersihkan lahan tanpa meningkatkan risiko kebakaran? Atau apa yang harus dilakukan warga ketika melihat asap atau titik api? Dan kepada siapa kita harus melapor kejadian tersebut? Atau mungkin jika Anda mau bertanya tentang masyarakat boleh melakukan pemadaman sendiri ketika menemukan api? Nah, bisa langsung aja hubungi kami di 0823 1176 1145. Nanti kita akan menghubungi narasumber-narasumber terkait untuk menjawab pertanyaan atau keluhan-keluhan dari pendengar sekalian. Dan tentunya masih di Halo RRI ya, masih ada beberapa menit ke depan untuk menemani Anda untuk Halo RRI di siang hari ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar

Iya, baik mendengar. Pesan penting adalah jangan menunggu api besar. Jika menemukan indikasi kebakaran, ya segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani lebih cepat. Karhutlah bukan hanya persoalan hilangnya vegetasi. Dampaknya juga dapat dirasakan masyarakat dalam berbagai aspek. Dampak karhutlah ya terhadap kualitas udara. Apa sih dampaknya? Ada juga kelompok masyarakat mana yang paling rentan terhadap dampak asap kebakaran, dan bagaimana dampak karhutlah terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari. Ya baik benar, ada juga ya dampak kebakaran terhadap ekosistem dan lingkungan, dan bagaimana pengaruh karhutlah ya terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kawasan terdampak. Dan mengapa pencegahan jauh lebih penting dibandingkan hanya mengenalkan penanganan ketika api sudah membesar. Ya itu dia ya baik pendengar, yang mau bertanya-bertanya atau menanyakan ya terkait topik ya atau situasi kita di saat ini, bisa langsung aja hubungi kami di 0823 11 76 11 45. Saya ulangi di 0823 11 76 11 45. Tentunya masih ada 30 menit ke depan untuk menemani Anda di Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 26 Agustus 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis.

espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi.

haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Ya, pendengar di manapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz. Jabat erat dari Pendekan 68 untuk Anda, pendengar, dan juga masyarakat Manokwari yang masih tetap setia untuk mendengarkan setiap program siaran kami yang hadir untuk Anda. Dan siang ini tentunya

0: negara sudah memperhatikan. Tetapi kalau itu belum dirasakan oleh mereka di daerah terpinggir, terluar, dan terpencil, berarti ada apa ini?
1: Betul.
0: Yang harus perlu dilakukan. Ya, pertama, pemerintah provinsi hadir, kemudian pemerintah kabupaten kota hadir, yaitu merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
1: Yep.
0: Kemudian peran sentral daripada OPD yang mentransfer program, baik itu program yang khusus maupun program yang umum yang dilaksanakan oleh pemerintah.
1: Mm-hmm.
0: Ya, ini penting sekali untuk harus ada sebuah evaluasi. Kemudian penting sekali otonomi khusus ini dirasakan oleh siapa, seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Kalaupun dirasakan oleh masyarakat Papua khususnya di daerah terpinggir, terluar, dan terpencil, ya ini penting harus ada evaluasi. Kemudian dampak daripada manfaat otsus ini seperti apa? Ya, kita bicara peruntukan, kemudian kita bicara manfaat, kemudian dampak, ya.
1: Yeah. Ya.
0: Kalau hari ini pelayanan publik itu bagus, kemudian negara hadir dengan memberikan kemudahan terkait dengan transparansi informasi, kemudian waktu pelayanan itu cepat, kemudian gedung atau sarana itu memadai, saya pikir masyarakat akan nyaman ketika hidup di era serba canggih, ya. Kalau kita bilang serba canggih karena teknologi, ya. Ada teknologi. Kalau dulu kita punya orang tua mau dari kampung satu ke kampung sebelah, mungkin mereka berenang atau mereka jalan kaki berkilo-kilo, ya.
1: Yeah.
0: Nah, dengan akses yang mudah, dengan pelayanan pemerintah yang dipercepat, dengan akses jalan, jembatan, ya, ini sudah sangat membuka ruang. Kemudian kalau hari ini negara hadir untuk masyarakat, saya pikir perlu harus berkaca. Kalau 80 tahun atau 81 tahun ini kita sudah merdeka, kemudian masyarakat kita masih jauh daripada harapan, ya ini apa masalahnya? Apakah anggarannya kurang, ataukah memang tidak ada pelayanan seperti itu, ataukah memang instansi yang berwenang tidak turun langsung ke lapangan? Ya, ini yang menjadi kacamata sih, kalau menurut saya sih seperti itu, karena aturan dibuat, kemudian undang-undang dilaksanakan, kemudian tidak ada evaluasi, kemudian anggaran itu dibiarkan begitu saja tanpa ada evaluasi.
1: Ya,
0: masyarakat akan bertanya, kira-kira pemerintahan hadir ini untuk siapa? Ya, kalau untuk masyarakat berarti masyarakat yang harus sejahtera, seperti itu. Paradigma hari ini, bangsa ini harus berkaca dari kekurangan sih sebenarnya.
1: Betul.
0: Kalau kita lihat pelayanan publik, masih banyak rakyat kita yang belum mendapatkan pelayanan seutuhnya. Kita harus jujur untuk negara ini kalau kita mau betul-betul melihat. Jangan kita melihat bangsa lain seperti itu, yang sudah maju, yang sudah modern, tidak bisa. Kalau hari ini kita mau berkaca dari kekurangan kita, ya, presiden harus berkaca, kemudian gubernur, para menteri, mereka harus berkaca. Kira-kira saya punya program 1 tahun untuk menunjang kepemimpinan Bapak Presiden ini seperti apa. Kemudian rakyat mau sejahtera ini seperti apa, ya. Bagaimana rakyat mau sejahtera kalau pajaknya mahal, BBM-nya mahal, ya.
1: Betul.
0: Kita bicara hari ini, dunia sudah sangat canggih, kemudian ekonomi semakin sulit, ya. Nah, ini yang menjadi hal yang menjadi kacamata. Kira-kira bangsa ini, bangsa kita ini mau dibawa kemana ini? Pembangunannya, arahnya seperti apa? Ini yang sekarang kita pikirkan. Ya, kalaupun hari ini pemerintahan baik, kemudian kedepannya jauh lebih baik.
1: Yep.
0: Ya, harapannya setelah pembangunan itu berjalan, kemudian masyarakat merasakan, ya, itu akan menjadi dampak yang baik. Artinya ada feedback dari masyarakat kepada pemerintah bahwa ketika kita dilayani, berarti kita juga harus melihat bahwa pelayanan pemerintah seperti ini. Begitu. Kalau saya itu yang menjadi kacamata dulu untuk kita berpikir, kemudian kita harus saling feedback. Kita lihat kekurangan kita seperti apa dan kita harus memperbaiki kekurangan itu. Mungkin itu dulu ya untuk mengawali sapaan saya di siang hari ini.

0: Gitu.
1: Iya.
0: Demikian Ibu.
1: Untuk ke depan, untuk melihat apa yang menjadi harapan masyarakat kita, kemudian juga yang sering menjadi keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang mungkin masyarakat merasa bahwa itu kurang mereka dapatkan. Karena itu banyak sekali ya. Terkadang kita bilang data kita seperti ini, tapi yang dibutuhkan masyarakat adalah realnya. Nah, kenyataannya seperti apa? Nah, sejauh ini tugas utama dari Ombudsman RI selaku perwakilan dari Provinsi Papua Barat dalam mengawasi pelayanan publik yang ada di Provinsi Papua Barat, mungkin lebih khusus di Kabupaten Manokwari.
0: Bicara pelayanan publik di Kabupaten Manokwari, yang pertama kita pasti melihat beberapa sektor. Pertama adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian ada telekomunikasi, perbankan, kemudian ada perusahaan ya yang beroperasi di wilayah ya, katakanlah perizinan. Terkait dengan nuansa hari ini, masyarakat lebih kepada dua sektor utama yaitu pendidikan dan kesehatan ya. Dengan diluncurkannya program Papua Barat Sehat ya, khususnya di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari ya. Kalau kita bicara masyarakat mau sehat ya, pasti harus ke rumah sakit, kemudian atau puskesmas, kemudian masalah

0: Manokwari ya. Kalau melihat potensi persoalan ya, yang tadi saya bilang pemerintah harus punya solusi.
1: Yep.
0: Karena pemerintah hadir dengan aturan kemudian dengan anggaran ya. Ya, harus bisa mencari solusi yang terbaik terkait dengan persoalan tersebut ya. Mm-hmm. Katakanlah mereka yang dari luar. Luar itu artinya masyarakat yang tinggal di pinggiran ya, yeah, seperti di pesisir, di wilayah pegunungan ya, ketika mereka mau datang berobat di puskesmas atau rumah sakit ya, kita lihat apa yang kita dahulukan, apakah identitasnya ataukah pelayanannya, kemudian bicara

0: membiayai sekolahnya. Mungkin ada paket, ya. Dia bisa masuk di ruang itu. Mungkin dia tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP, ke SMA, ya. Mungkin lewat paket dia bisa. Karena mungkin karena secara biaya, secara ekonomi dia belum mampu. Ya, pemerintah harus membuka ruang itu kepada masyarakat. Mm-hmm. Ya. Saya lihat pemerintah kabupaten kita lebih kepada formal, tapi informalnya kita tidak bermain dia. Saya pikir untuk memutuskan angka sekolah kita harus punya inovasi. Jangan kita berpikir dengan program, ya. Hari ini pemerintah punya program, ya, ada MBG, ada program macam-macam yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi hari ini kita harus berpikir bahwa untuk mencerdaskan kehidupan sebuah bangsa, ya, yep, kita harus berkaca. Kita di Indonesia ini punya program-program apa? Ada pendidikan formal dengan informal. Ya. Mm-hmm. Kalau pendidikan informal ini kita terus jalankan di masyarakat, saya pikir orang yang dia di kampung-kampung, dia tidak perlu punya ijazah yang sehebat, tetapi kalau dia sudah ikut paket A, paket B, paket C, dia akan bangga.
1: Betul.
0: Ya, karena memang untuk mencapai itu dia belum bisa. Berarti kita yang punya program, kita harus berinovasi. Dinas satu harus lakukan apa?

Kalaupun itu kita biarkan seperti itu, pertanyaannya adalah negara hadir ini untuk apa? Dengan usia yang begitu panjang, dengan usia 81, tapi kita tidak pernah punya inovasi di daerah, ya kita mau bilang mau mencerdaskan bangsa atau mau menyelesaikan persoalan bangsa, ya susah juga. Begitu, karena hal-hal seperti ini kita tidak melihat sih sebenarnya. Kalau saya sih intinya itu dulu, supaya lebih kepada menggerakkan inovasi daerah, kira-kira persoalan-persoalan ini kami seperti apa, ya katakanlah tadi kesehatan, pendidikan, ya jangkauan-jangkauan daerah-daerah ini kita harus fokus ke daerah-daerah. Kemudian di perkotaan kita evaluasi, kira-kira kita perbanyaknya apa sarana penunjangnya kah, atau ya harus kita contoh mungkin puskesmasnya dia lama, kemudian bangunannya sudah tua, sekolahnya sudah lama, kira-kira perlu renovasi. Ini semua harus dilakukan karena pemerintah dengan efisiensi hari ini kita lihat kita dituntut untuk berinovasi. Kalaupun daerah tidak punya inovasi, kita lihat

0: ingin mendapatkan transfer pusat ya paling-paling mungkin 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, sementara programnya banyak. Nah, ini kita terhalang, makanya hari ini pemerintah harus berinovasi supaya PAD kita ditingkatkan, kemudian ada upaya-upaya, kemudian bagian dari transparansi. Kalau kita bicara pelayanan, yang terpenting adalah transparansi, cepat, murah, tidak berbelit-belit pelayanan. Betul. Nah, ini yang harus didorong pemerintah supaya memberikan kepada masyarakat itu mereka paham. Oh, ternyata pelayanan di rumah sakit cepat, pelayanan di puskesmas cepat, pelayanan di dinas cepat, pelayanan di ini cepat, seperti itu. Hari ini masyarakat ini ketika pelayanan itu cepat, dia akan berpikir, oh, ternyata pemerintah ini sukses. Ya, seperti itu. Mungkin itu dulu. Ya,
1: apalagi kalau kita melihat kondisi masyarakat sekarang, kan masyarakat lebih banyak mengkritisi dan meminta pemerintah. Ketika datang kemudian di satu instansi misalnya, kemudian tidak mendapatkan pelayanan yang baik, masyarakat kita terkadang kritis untuk langsung mengkritik.
0: Mereka akan mengkritik bahwa ternyata apa yang

0: tentang kepegawaian,
1: yeah.
0: kemudian tentang perbankan juga, kemudian ada masalah pendidikan,
1: mm-hmm.
0: kemudian kesehatan ada. Jadi tidak semua laporan itu bisa mendapatkan penyelesaian cepat,
1: yeah.
0: tergantung dari substansi persoalan ya. Contoh kalau dia mengadu tentang masalah pendidikan, ijazahnya ditahan, contoh.
1: Iya.
0: Kemudian dia sudah melakukan upaya ke dinas namun belum ada penyelesaian, ya pasti ombudsman akan menindaklanjuti. Kemudian contoh lagi di kesehatan, hak kepesertaan BPJS-nya tidak aktif. Kemudian dia sudah melapor ke BPJS namun belum ditindaklanjuti, pasti ombudsman akan menindaklanjuti kalau pengaduan seperti itu bagian dari yang bisa kita tindaklanjuti. Kepegawaian. Saya beberapa tahun terakhir ini kita lebih kepada masalah pengangkatan honorer, kemudian masalah pengadaan CPNS dan lain-lain. Saya pikir lebih kepada kebutuhan daerah, kemudian kemampuan daerah untuk menyiapkan anggaran dalam proses pengadaan. Ya. Kalau kepegawaian kami lebih kepada beberapa tahun terakhir tentang pengadaan CPNS, kemudian pengangkatan, kemudian pengangkatan honorer, mereka yang sudah honor di daerah, kemudian menunggu untuk proses pengangkatan. Ya, saya pikir beberapa tahun terakhir itu lebih kepada pengangkatan ya.
1: Yep.
0: Kemarin provinsi punya terkait dengan pengangkatan 1002 dengan 297 yang sudah selesai. Kemudian Pemda Manokwari punya yang 546 kemarin baru selesai. Ya, kami berharap ke depannya ada evaluasi.
1: Betul.
0: Yang berjenjang dari pemerintah terkait dengan pengadaan-pengadaan CPNS.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian kebutuhan daerah kita lebih kepada spesifiknya kepada bidang mana.
1: Yeah.
0: Lebih kepada pelayanan mana yang kita dahulukan. Seperti itu, sehingga kalaupun di bidang-bidang tertentu pelayanannya sudah cukup, kita kasih pindah ke bidang lain ya. Mungkin hari ini bidang kesehatan pendidikan yang sangat membutuhkan
1: ya.
0: Ya, kira-kira apa sih solusi kita untuk pengadaan, contoh. Kemudian bidang lain seperti mungkin tentang telekomunikasi, kemudian tentang informasi akses ya. Kira-kira kita hadir untuk menjangkau masyarakat di pinggiran ini apa? Mungkin sarana Telkomsel ya. Kemudian mungkin akses jalan, jembatan ya. Kemudian ini penting sekali untuk dilihat. Karena kehadiran pemerintah ini untuk menjawab. Ya, ombudsman ketika mendapatkan pengaduan, ya kami pasti akan berkoordinasi dengan instansi yang dilaporkan.
1: Yeah.
0: Kemudian sesuai dengan kewenangan kita melakukan klarifikasi, kemudian kita melakukan pemeriksaan, permintaan data, dokumen, dan lain-lain. Kemudian kami sampai di batasan penyerahan laporan hasil pemeriksaan, kemudian kami memberikan saran korektif atau tindakan korektif kepada instansi yang dijadikan sebagai instansi yang dilaporkan. Okay, seperti itu.
1: Okay.
0: Prinsipnya ketika masyarakat mengadu belum tentu pelayanan buruk.
1: Betul, ya. Ya.
0: Orang mengadu ataupun masyarakat mengadu itu untuk memperbaiki sistem.
1: Mm-hmm.
0: Saya kadang kalau ke instansi tersebut saya bilang bahwa mau masyarakat mengadu apapun ya kita harus menanggapi dengan positif.
1: Mm-hmm.
0: Ya.
1: Betul.
0: Jangan kita menanggapi bahwa ini dia mengadu saya tidak. Tetapi ketika pengaduan itu masuk, masyarakat menyampaikan, ya mungkin itu kekurangan kita. Tetapi kita responnya dengan positif.
1: Ya.
0: Ternyata ketika masyarakat mengadu soal pendidikan, kesehatan, ya, perbankan, ya, itu bagian dari reformasi birokrasi hari
1: Betul,
0: ini. Ya. Ya. Kita untuk memperbaiki pelayanan yang baik itu, kita harus menerima masukan. Kalaupun kita tidak menerima masukan, kira-kira siapa lagi yang mau mengadu? Kalau bukan masyarakat ini, karena memang masyarakat ini yang pengguna layanan. Dan dia memang bos, ketika kalau kita bilang kalau dia bos yang harus perlu dilayani, ya memang dilayani.
1: Hmm.
0: Karena pemerintah hadir memang untuk melayani masyarakat.
1: Masyarakat
0: ya, seperti itu.
1: Ya. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, Anda yang sedang bersama dengan kami di obrolan siang kami hari ini, banyak edukasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda, terutama ini penting sekali untuk masyarakat yang ada di Manokwari, bagaimana Anda mendapatkan pelayanan publik yang terbaik ya dari pemerintah kita, sehingga di kemudian hari masyarakat tidak lagi mempertanyakan negara ini hadir untuk siapa, seperti yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Nah, ini yang juga terkadang menjadi pertanyaan dari masyarakat. Terkadang mungkin masyarakat mendapatkan pelayanan.

0: Dan juga ada praktek-praktek seperti biasa kita bilang dugaan maladministrasi. Yeah. Nah, kadang masyarakat ingin melapor, tapi masyarakat juga belum tahu ini caranya kita melapor ke ombudsman seperti apa. Nah, ini mungkin juga bisa kita sosialisasikan untuk masyarakat dan pendengar kita.
1: Iya, baik, terima kasih Bu. Jadi untuk melapor ke ombudsman itu sederhana sekali. Kita datang, kemudian kita menyiapkan, kita punya identitas sendiri, KTP, kemudian kita membuat yang namanya kronologi peristiwa dari kejadian tersebut. Contoh pelanggaran dugaan malnya tentang apa, pelayanan prosedurnya kah, atau pelayanan produknya kah, produk yang dikeluarkan. Contoh kalau kita di kepolisian itu mungkin tentang SIM, tentang SKCK, tentang pelayanan di SPKT atau seperti apa. Kemudian di kesehatan mungkin kita datang membuat rekomendasi atau membuat surat catatan kesehatan, atau kita mau dapat pelayanan kesehatan apa, ibu atau anak, atau pelayanan-pelayanan apa, ya hal-hal yang sederhana. Kemudian ketika kita sudah mencantumkan kronologi, kemudian dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu katakanlah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengaduan tersebut. Ya, kalau dokumennya secara materi formalnya lengkap, ya kita akan, itu di bidangnya saya, di penerimaan verifikasi laporan. Kemudian setelah kita sampaikan, kemudian kita akan minta untuk pelapor menyurat ke instansi terlapor. Dalam hal ini instansi yang dia tujukan, kemudian tembusannya ke kita. Dalam waktu 14 hari tidak ditindaklanjuti oleh instansi tersebut, itu menjadi kewenangan kita. Karena di dalam peraturan ombudsman nomor 58,

0: lokasi ya. Dan jam operasional kita di kantor juga dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kalaupun masyarakat mau berkonsultasi, biasanya kami kasih brosur, mereka pulang kemudian berkonsultasi via telepon. Dan kebanyakan di bidang kami itu kami via WhatsApp kemudian via telepon. Saya selalu melakukan evaluasi kemudian melihat ketika masyarakat berkonsultasi, berkomunikasi, kita via telepon, kita tanyakan, Bapak Ibu bagaimana upaya yang sudah dilakukan? Kalau sudah berarti apa tindakan instansinya? Kalau belum 14 hari kami belum bisa tindak lanjuti. Kalau setelah 14 hari itu kewenangan kami, sudah di atas 14 hari kami masukkan sebagai laporan masyarakat dengan melihat syarat formil material sudah lengkap, kita akan dorong ke pemeriksaan. Itu tugasnya saya di bidang. Mungkin seperti itu.
1: Oke, iya, pendengar dan pemirsa.

0: kabupaten kota kami sudah lakukan sosialisasi, contohnya di Provinsi Papua Barat, kemudian Provinsi Papua Barat Daya, terus pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, kemudian Kabupaten Teluk Gondama, kemudian Kabupaten Kaimanan, Kabupaten Fakfak, itu kemarin di puskesmasnya kami lakukan sosialisasi. Tujuan kami cuma sederhana, mereka paham dulu kesalahan mereka apa, terkait dengan modernisasinya apa, terus pemahaman tentang ombudsman itu apa, karena mereka ini penyelenggara, mereka tahu dulu, kemudian hak dan kewajiban mereka seperti apa, kemudian kalaupun masyarakat mau mengadu ketika ada persoalan ini, kira-kira ini seperti apa penyelesaiannya. Ketika mereka paham tentang maladministrasi, kemudian ketika kita menyampaikan bahwa tujuan-tujuan daripada tugas mereka itu ada ya, kekurangan-kekurangan, contoh di dalam istilah maladministrasi itu kan penyalahgunaan kewenangan ataupun penyimpangan prosedur dari yang seharusnya ya, makanya perlu sekali kita kasih edukasi ke penyelenggaranya dulu, karena kadang-kadang mereka, kalaupun mereka tidak paham ya susah juga.
1: Betul.
0: Mereka paham dulu ya, setelah itu ketika ada pengaduan mereka langsung sudah bisa tahu, oh ternyata tugas ombudsman seperti ini, oh ternyata kalau penyelesaiannya seperti ini, ternyata yang dibilang maladministrasi itu seperti ini. Jadi tidak semua orang itu, tidak semua penyelenggara pemerintah itu paham ya. Contoh saya kemarin memberikan materi ke karantina Provinsi Papua Barat untuk menghindarkan semua karantina yang ada di Papua Daya. Yaitu saya sampaikan bahwa maladministrasi ini hal yang bagi kita baru di Indonesia, tetapi ini pintu masuknya korupsi ada di sini.
1: Betul.
0: Ya, makanya dalam tugas kita ya, kita harus memberikan edukasi kepada penyelenggara. Kemudian masyarakat ini cuma tahu kita dilayani.
1: Ya,
0: dia tidak berapa mau buka jam berapa, mau ini, dia tidak tahu. Tapi dia cuma tahu
1: datang dan
0: dilayani. Dia tidak tanya ini yang masuk siapa, dia tidak tanya ini, tidak. Dia cuma tahu datang ke kantor itu dilayani. Itu saja. Makanya kami saya lebih inovasinya lebih kepada edukasi dulu kepada penyelenggara. Mereka paham dulu tugas mereka, kemudian ini loh kesalahan-kesalahannya. Karena yang memberikan sanksi adalah atasan mereka. Ya contoh kalau di level puskesmas ada kepala dinas kesehatannya. Nah, di level kepala dinas ini ada bupati, wali kota, di level

0: Kami mintain pelayanan ini segera dipercepat atau seperti apa, karena sesuai prosedur mereka butuh pelayanan seperti itu.
1: Jadi itu juga menjadi evaluasi.
0: Iya, iya, sebenarnya menjadi evaluasi. Karena kalaupun kita tidak membuat seperti itu, ya artinya masyarakat ini kan contoh dia katakanlah mungkin pendidikannya tidak sama seperti kita. Betul, ya. Kemudian dia datang, aduh kantor nih. Mungkin dia ada yang mengeluarkan kata-kata yang tidak patut, kemudian ya mungkin orang mereka dan lain-lain itu dijadikan viral. Ya artinya kan hari ini bukan soal etika, tetapi pelayanan itu menjadi utama.
1: Iya.
0: Kemudian bagaimana perangkat pelayanan ataupun instansi yang melayani ini, mereka harus melihat kekurangan. Ya bukan saja karena gedungnya besar, karena anggarannya terbatas dan lain-lain, tetapi kekurangan kita memfollow up informasi publik, ya.
1: Iya.

0: saja. Kalau drone itu kan nggak kerewet yang penting apa di sini. Tanpa kita ke situ, ya. Kalau saya pimpinan Basarnas, saya usulkan ke Pak Bupatinya bentuk satgas. Yep. Libatkan semua elemen. Ya masyarakat dilibatkan, RT RW dilibatkan, distrik, kelurahan dilibatkan, supaya kita ini tahu semua, kita kontrol semua. Oh ternyata kejadiannya ini ulahnya siapa? Mm-hmm. Ulah manusia ke atau alam sendiri?
1: Betul. Akar ya. Permasalahan.
0: Iya. Makanya kan kita bisa tahu anda. Seperti itu. Ya, ya jadi kalau pelayanan hanya yang di depan mata kita hanya nonton-nonton saja ya. Minta maaf, pemerintah kita harus bertindak begitu, tanpa harus menunggu. Kalau kejadiannya sudah di depan mata, ya. Kita harus bertindak, harus berani cepat. Karena masyarakat ini tidak bilang nanti tunggu, nanti bawa tunggu soal korban itu baru bertindak. Kan tidak, mencegah itu lebih baik. Gitu. Oh ternyata begini kita harus cepat, gitu. Ya. Supaya ya kita membangunkan pihak-pihak yang sebenarnya mungkin punya fungsi seperti itu ya bisa

0: kita tidak bertindak cepat seperti itu.
1: Karena ini juga akan terhubung dengan kesehatan dari masyarakat kita ya.
0: Benar Ibu.
1: Dengan sesak nafas, udara yang mungkin kita hirup sudah
0: tidak. Kalau karena kalau sudah bentuk satgas kan enak, masyarakat langsung mengarahnya ke situ. Situ ada kepolisian, ada kesehatan, ada Basarnasnya, pokoknya ada bagi unit-unit yang memang sudah tergabung satu hal. Terus kira-kira bagaimana cara bekerjanya? Ya? Tadi libatkan beberapa instansi yang punya di situ ya, kehutanan dilibatkan, lingkungan hidup dilibatkan, ya. BPBD dilibatkan, Basarnas dilibatkan ya. Semua pasti bisa bekerja, tinggal tergantung kita di daerah saja. Bisa tidak pemimpin daerah biar cepat, bergerak cepat ya. Pertanyaan publik akan bertanya, kira-kira pemerintah ini seperti apa? Hanya dengan kejadian begini kita tidak bisa. Kita hanya nonton-nonton sampai nanti ada yang masuk rumah sakit atau ada yang kena ini, kena bencana atau kena apa ya. Makanya bertindak cepat itu penting. Karena ini sudah menjadi Kosolom bukan Manokwari, satu Indonesia.
1: Hampir di semua wilayah.
0: Ya, itu satu Indonesia, ada di Kalimantan kemarin di wilayah Papua ya. Kemarin ada kejadian-kejadian berapa ya? Itu kita patut harus waspada. Mungkin itu sih.
1: Iya, ya tanpa terasa kita sudah hampir sampai di penghujung kebersamaan siang ini. Yang menjadi pesan dari Bapak Kaitman untuk masyarakat di wilayah Papua Barat dan memakai kemerdekaan melalui pelayanan publik agar semakin berkualitas.
0: Iya. Ya. Pesan saya pertama kepada publik bahwa jangan takut untuk mengadu, karena mengadu itu untuk memperbaiki sistem pelayanan daripada sebuah instansi. Kemudian bagaimana kita memberikan warna tersendiri kepada pelayanan publik ya. Kalaupun masyarakat mengetahui persoalan-persoalan tentang pelayanan publik yang bermasalah ataupun persoalan yang terjadi, bisa disampaikan kepada kami, Ombudsman, ada juga DPR ya. Karena kami sama-sama punya fungsi pengawasan, kemudian untuk memperbaiki sistem kita penting untuk bekerja sama. Namun kita tidak bekerja hanya sendiri, tetapi kita butuh masyarakat sebagai bagian dari informasi pemerintah untuk melihat pelayanan-pelayanan terjadi di masyarakat. Jadi ketika masyarakat mendapatkan pelayanan yang kurang baik, ya bisa mengadu ke kami di Ombudsman. Kemudian tadi saya sudah sampaikan persyaratannya tidak terlalu banyak. Nanti kita lihat dari persoalannya seperti apa, kemudian identitasnya disiapkan, kronologinya, dokumen pendukungnya, itu saja yang bisa disampaikan oleh masyarakat, sehingga ketika masyarakat mengadu ya pemerintah juga bisa melakukan evaluasi. Karena pengaduan itu tidak serta-merta kita harus menilai bahwa masyarakat menilai kita buruk, tidak. Pengaduan itu wajar, yang bagaimana kita menyikapi pengaduan itu, sehingga ketika masyarakat dia mengadu ya mungkin bentuk kekecewaannya, dia ingin dilayani, dilayaninya seperti apa. Mungkin dia ingin, oh kantornya harus seperti ini, seperti itu, pelayanan SDM-nya harus bagus, kira-kira seperti apa, ya, seperti itu. Karena tidak semua masalah itu kita harus menggunakan kekerasan, atau kita harus menggunakan cara-cara yang harus butuh uang, tetapi pendekatan ke publik, menyelesaikan persoalan demi itu lebih baik.

0: ketimbang sudah terjadi hal-hal yang besar, kemudian kita bingung. Ya, maladministrasi ini pintu masuk korupsi. Ya, orang mau buat korupsi itu ada di administrasi. Penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, ujung-ujungnya pasti korupsi. Ya, jadi kalau instansi yang dilaporkan, kemudian masyarakat mengadu, saya pikir kita harus menanggapi dengan baik. Kemudian ada solusi yang terbaik untuk masyarakat, ya. Sehingga kita merasa bahwa pelayanan kita itu berhasil dan sukses, ya, kembali ke pemimpinnya.
1: Baik.
0: Itu mungkin itu harapan saya yang terakhir, ya, ya. Bapak Abraham Mataruri bilang, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita orang siapa lagi, kalau kita tidak mengadu pelayanan publik, kapan lagi kita mau berubah, seperti itu.
1: Betul.

0: Pendengar kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan dinamika olahraga.
1: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
2: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurut

0: Ya, banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
1: Feeling terrible, really terrible that.
0: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya.
1: Through we didn't do it at the end and that's my responsibility too.
0: Sementara itu pelatih Las Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Las menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Las akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with a win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2

Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Deni Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody watch. Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship di Doha 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenie Kenly Ryu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yo, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non

0: dari tadi selalu main handphone terus. Kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong. Matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor di depan, bro. Awas,
0: Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin. Masih aja main handphone. Kan jadi kalah.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Wah.
0: Aduh, siapa lagi sih?

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya.
2: Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi

0: ke depan ya, saya Yuki Kubera akan mengantarkan Anda. Saya kami informasikan lebih awal untuk Anda bahwa nanti di sesi dialog kami sore ini ada kuis yang juga nanti akan kami hadirkan untuk Anda yang Bapak Ibu berhak untuk menjawab ya, ketika Bapak Ibu sedang mendengarkan program dialog interaktif kami ataupun juga yang sedang menyaksikan langsung di live YouTube RRI Net Manokwari dan juga di Facebook Pro 1 RRI Manokwari. Tentunya saya tidak sendiri karena di studio Pro 1 sore ini sudah hadir narasumber kami. Langsung saya menyapa ada ini Mbak ya atau
1: iya,
0: Ibu?
1: Mbak aja,
0: Mbak aja ya. Oke, ada Mbak Hanifah Nur Laili. Ini selaku staf edukasi hubungan masyarakat Hubungan Lembaga Kantor Perwakilan LPS 3 untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan juga wilayah Papua. Ya, selamat sore.
1: Selamat sore Kak Yukmi.
0: Selamat datang di studio kami ya di Pro 1 RRI Manokwari. Ya, tentunya ada yang menarik yang akan kita bagikan untuk pendengar dan juga masyarakat kita secara khusus dalam program dialog sore ini bersama dengan LPS. Nah, ini terkait dengan kepercayaan. Karena kalau kita bilang kepercayaan ini merupakan modal utama tentunya dalam membangun sistem keuangan yang sehat dan ekonomi yang terus bertumbuh. Nah, ketika masyarakat percaya kepada lembaga perbankan dan sistem keuangan, tentunya mereka juga terdorong untuk kita mau menabung misalnya, kita mau buka tabungan dan lain sebagainya. Nah, ini yang sore ini akan kita hadirkan dalam talk show dengan lembaga penjaminan simpanan ya untuk pendengar kita. Nah, sebelum kita lebih jauh nih, mungkin Mbak Nifa bisa menjelaskan ke pendengar kita, ke masyarakat kita, bahkan pemirsa, mengapa stabilitas sistem keuangan itu menjadi kunci utama untuk memajukan ekonomi Manokwari dan di mana peran LPS itu ada di dalamnya.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Yukmet. Selamat sore pendengar dan pemirsa YouTube. Perkenalkan saya Hanifa. Jadi menyambung tadi menjawab pertanyaan dari Kak Yukmet bahwa mengapa stabilitas sistem keuangan itu penting ya? Karena stabilitas sistem keuangan itu merupakan fondasi dari aktivitas ekonomi ya, terutama aktivitas sehari-hari para masyarakat di Indonesia maupun juga di Manokwari. Seperti itu Kak. Kalau misalkan di setiap lini kehidupan di masyarakat itu tidak jauh dari keputusan ekonomi atau keputusan finansial sebenarnya Kak. Apalagi kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mungkin melakukan pembelian, transaksi seperti itu, nah itu erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan keuangan atau finansial. Nah, kalau di sini hubungannya dengan LPS itu apa? Nah, LPS itu sesuai dengan tugas fungsinya menjamin simpanan nasabah di bank. Jadi untuk masyarakat yang menyimpan uangnya di bank manapun yang ada di seluruh Indonesia, jika suatu hari banknya itu tutup atau bangkrut, itu tidak perlu khawatir karena uang masyarakat itu tidak hilang. Uang masyarakat akan kembali diberikan oleh LPS seperti itu.
0: Jadi tetap aman gitu ya.
1: Iya, jadi tetap aman seperti itu. Kenapa kami kenapa perlu ada sistem penjaminan simpanan begitu, terlebih di sektor perbankan. Nah, ini erat kaitannya sama fungsi perbankan, Kak Yukbet.
0: Ya,
1: kalau Kak Yukbet di bank apain, Kak?
0: Biasanya datang nabung, kadang datang ngambil transaksinya seperti biasa umumnya gitu.
1: Baik, betul. Jadi di perbankan bisa menyimpan uang, tetapi selain itu kita juga bisa meminjam uang begitu, karena lembaga perbankan adalah lembaga intermediasi. Selain menghimpun dana dari masyarakat, itu bisa menyalurkannya ke masyarakat seperti itu. Jadi untuk masyarakat yang butuh pembiayaan begitu untuk membiayai kebutuhan usahanya, misalkan seperti itu bisa meminjam uang ke bank. Sehingga fungsi perbankan itu sangat krusial dalam membantu pembangunan ekonomi seperti itu Kak Yukbet.
0: Oke, jadi ini berarti masyarakat percaya ya bahwa simpan uang di bank itu karena ada LPS, maka dana itu bisa diputar lagi begitu untuk mungkin kredit UMKM.
1: Betul sekali.
0: Jadi ada semacam siklus begitu.
1: Iya betul. Berputar sekali, berputar kak. Dengan berputar itu ekonomi kita berjalan seperti itu. Kalau stagnan

0: Ya, berarti tidak ada aktivitas ekonomi, bagaimana masyarakat
1: Nah,
0: bisa memenuhi
1: betul.
0: kebutuhannya seperti itu.
1: Karena ini juga terkait dengan kepercayaan masyarakat. Karena
0: Iya.
1: kan masyarakat, misalnya saya mau nabung, saya mau buka tabungan, atau saya mau pinjam untuk mungkin kredit usaha, kredit UMKM lainnya, itu kan masyarakat juga berpikir bahwa kira-kira saya bisa mendapatkannya, bisa disalurkan ke saya atau tidak ya. Nah,
0: Iya.
1: terkadang itu menjadi pertanyaan dari masyarakat kita. Nah,
0: Betul.
1: tapi tentunya LPS hadir itu sudah memberikan jaminan tentang stabilitas sistem keuangan ya yang bisa digunakan oleh masyarakat kita. Nah, sejauh ini kondisi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perubahan di perbankan di Indonesia saat ini seperti apa kondisinya?
0: Oke, okay, baik Kak Yogmet. Sebenarnya itu ada kaitannya dengan inklusi keuangan.
1: Betul.
0: Inklusi seperti sebagaimana kita ketahui itu adalah selain akses ya penggunaan penggunaan dari produk dan jasa di sektor keuangan khususnya dalam hal ini adalah perbankan. Apakah semua orang itu sudah kalau menyimpan uang di bank atau mungkin ada yang masih di rumah dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya ada tingkatannya. Jadi setiap tahun itu ada survei, namanya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan seperti itu. Dan tingkat di Indonesia ini sendiri sudah cukup tinggi, sekitar 93% sebenarnya Kak, seperti itu. Namun kami tidak berhenti untuk melakukan edukasi. Karena apa? Karena mungkin masih banyak yang tidak mengetahui. Karena tidak tahu, jadi tidak percaya, seperti itu. Mungkin saya sedikit agak kembali ya Kak, terkait
1: Betul.
0: dengan kenapa LPS itu didirikan. Jadi latar belakangnya adalah ketika tahun 1997-98 itu ada krisis ekonomi, di mana waktu itu banyak ada beberapa bank itu dilikuidasi atau
1: Betul,
0: bangkrut seperti itu. Kalau bank bangkrut nih Kak Yogbet, Kak Yogbet datang ke banknya, kira-kira masih ada pegawainya nggak?
1: Biasanya kan ada pengurangan tenaga kerja.
0: Ya, udah nggak ada pegawainya atau mungkin ke kantornya pintunya tidak dibukakan seperti itu.
1: Betul,
0: Padahal
1: ya.
0: kan Kak Yuk pun mau mengambil uangnya yang sudah hasil kerja keras ditabung seperti itu. Nah, waktu itu kejadiannya seperti itu Kak Yuk Bet. Jadi bank-bank itu bangkrut, tutup, masyarakat itu panik karena
1: Betul.
0: tidak bisa mengambil uangnya. Nah, ya masyarakat yang banknya itu ditutup panik karena tidak bisa mengambil uangnya. Masyarakat lain yang banknya mungkin tidak ditutup, banknya itu masih baik-baik saja, itu juga ikutan panik. Jadi menular kepanikannya. Kepanikan menular itu menyebabkan orang-orang itu menarik dananya gitu dari bank gitu. Padahal tadi saya sudah sampaikan, bank itu selain menghimpun dana juga menyalurkan kan gitu. Jadi kalau dana-dana pada ditarik, jadi tidak ada lagi dana yang bisa disalurkan ke ekonomi seperti itu. Nah, karena itu pemerintah kemudian membentuk mendirikan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang fungsinya jika ada bank tutup atau bangkrut, nasabah tidak perlu panik karena nanti uangnya akan kembali seperti itu. Dan itu sudah berlaku ke seluruh bank yang ada di Indonesia. Nasabah, Kak Yogbet, pendengar, pemirsa YouTube, tidak perlu mendaftar, tidak perlu membayar, cukup menabung di bank manapun di Indonesia, baik itu banknya bank BUMN, bank perekonomian rakyat, atau kantor cabang bank asing yang beroperasi di Indonesia, itu sudah otomatis dalam penjaminan LPS. Seperti itu.
1: Artinya bahwa ketika seperti tadi dikatakan bank itu mengalami kebangkrutan, nah, sementara saya punya uang yang saya simpan di bank itu. Nanti saya tidak perlu lagi narik uang saya pindah bank lagi tetap di bank itu, tapi karena ini sudah ada LPS di dalamnya gitu.
0: Betul, tidak perlu lagi. Nanti mungkin saya bisa ceritakan kalau misalkan banknya tutup atau bangkrut, itu apa yang harus dilakukan seperti itu ya, Kak.
1: Ya, karena itu juga terkadang menjadi pertanyaan dari masyarakat. Aduh, ini kalau banknya bangkrut, kemudian saya mau datang ambil uang saya, tapi di banknya tidak ada petugasnya, kemudian ini mau bagaimana, seperti apa? Nah, ini mungkin juga perlu kita sampaikan ke masyarakat kita, karena terkadang, nah seperti tadi kita bilang, kepanikan-kepanikan itu yang terjadi di masyarakat kita. Ini bagaimana ini untuk mengatasinya? Mungkin ada semacam tips-tips yang bisa disampaikan ke masyarakat kita sehingga kepercayaan dari masyarakat sebagai nasabah itu tetap ada begitu.
0: Oke, baik. Kalau misalkan tadi kita membahas soal apa ya, menabung di bank itu nanti bisa disalurkan uangnya, kemudian bisa membantu ekonomi karena bisa disalurkan ke UMKM terutama ya Kak ya. Betul. Jadi kalau dari kami sendiri mungkin sedikit tipsnya kepada para pelaku UMKM itu bisa tentunya agar memanage keuangannya dengan lebih baik. Caranya adalah dengan tidak mencampurkan dengan keuangan pribadi.
1: Yeah.
0: Ya, biasanya kalau yang masih awal-awal itu masih dicampur. Mm-hmm. Nanti ketika ada untung sedikit itu sudah dijadikan bonus gitu. Oh, ini hasil kerja keras saya. Padahal perlu ada manajemen bahwa keuntungan itu bisa ada bagian yang digunakan untuk operasional kembali. Seperti itu. Sebagai pelaku UMKM juga kalau misalkan ada peningkatan pemasukan, agar mengendalikan diri, jangan langsung meningkatkan gaya hidupnya seperti itu. Kadang-kadang pemasukannya meningkat karena kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Khawatirnya gaya hidup sudah terlanjur meningkat, tapi ternyata pemasukan di periode selanjutnya itu tidak memenuhi seperti itu. Jadi tetap bijak dalam spending atau mengeluarkan menggunakan uang kita. Dan tadi yang pertama adalah misalkan antara rekening pribadi dengan rekening usaha, karena itu sangat penting. Seperti itu. Rekening usaha itu tidak harus nanti rekening atas nama PT. Mungkin kalau misalkan belum di belum diurus begitu PT atau CV-nya, badan hukumnya, badan usahanya, itu bisa menggunakan rekening atas nama pribadi juga. Tapi ada dua nih, yang satu memang untuk kebutuhan pribadi, yang satu memang untuk kebutuhan usaha, seperti itu.
1: Jadi sebaiknya dipisah ya, tidak digabungkan antara ini uang pribadi saya dengan ini uang usaha saya.
0: Betul, seperti itu. Nah, dengan pemisahan rekening itu juga berarti menabungnya, menyimpan uangnya di bank. Apalagi bank zaman sekarang itu layanannya sudah beragam ya Kak ya. Jadi ada yang bisa otomatis melakukan pencatatan juga, dan juga ada yang menggunakan layanan digital misalkan mobile banking dan lainnya yang lebih praktis. Itu bisa sekali dimanfaatkan. Semua layanan atau produk jasa keuangan itu semua tentunya memberikan manfaat, tapi ada risikonya masing-masing, sehingga yang paling penting memang dari setiap pribadi itu agar memahami manfaat dan juga memahami risikonya.
1: Iya Mbak. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan seperti ini, nah setelah adanya edukasi nih terkait dengan lembaga jaminan simpanan ini, mungkin ada pertanyaan dari masyarakat. Nah, ini simpanan seperti apa sih yang dijamin oleh LPS? Karena terkadang kan masyarakat masih sedikit awam antara perbankan dengan LPS ini.
0: Baik Kak. Jadi kalau perbankan itu adalah lembaga jasa keuangannya yang menawarkan produk dan juga jasa. Tadi produknya adalah kalau yang dijamin sama LPS itu simpanan, seperti itu. Kalau LPS itu adalah lembaga independen yang dibentuk waktu itu oleh pemerintah, yang dan kami itu independen bertanggung jawab langsung kepada presiden, seperti itu. Jadi kami lembaga negara resmi. Kemudian produk apa saja sih yang dijamin sama LPS? Sesuai dengan namanya adalah produk simpanan. Simpanan itu tabungan, giro, deposito, seperti itu. Jadi kalau produk selain simpanan itu belum dijamin sama LPS. Dan tentunya menabungnya di bank gitu. Kalau lembaga di non-bank itu belum dijamin sama LPS. Saya mau nanya Kak Yukbet, kalau Kak Yukbet tahu nih, kira-kira jumlah bank di Indonesia itu ada berapa Kak? Kira-kira di atas 100 atau di bawah 100?
1: Kalau sekarang kayaknya di atas 100.
0: Di atas 100.
1: Sekali.
0: Oke, betul sekali. Ini untuk yang kantor pusat ya. Betul. Sekarang saya tanya, di atas 500 atau di bawah 500?
1: Kayaknya di bawah 500.
0: Di bawah 500. Oke. Belum tepat sih, Kak.
1: Berarti di atasnya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sekarang saya

0: pinjamin LPS itu contohnya apa? Contohnya adalah dompet digital. Misalkan go, deh, apalagi off gitu.
1: Iya, betul.
0: Itu belum dijamin sama LPS karena itu hanya metode pembayaran saja seperti itu, Kak. Bukan tabungan di bank seperti itu.
1: Oke, itu hanya menjadi alat pembayaran.
0: Betul.
1: Oke.
0: Kalau tidak salah juga ada batasan maksimal untuk apa namanya top up saldonya juga gitu. Jadi memang saran kami juga tidak banyak-banyak disesuaikan dengan kebutuhan transaksinya sesuai dengan dalam satu periode seperti itu supaya jika ada suatu kendala tidak panik gitu.
1: Nah kemudian nih kalau ada pertanyaan juga ini dari masyarakat atau pendengar kita yang mungkin sedikit awam, ada yang menanyakan apa sih syarat-syaratnya agar simpanan nasabah itu dijamin oleh LPS.
0: Oke, baik Kak Yukbet. Tadi saya sampaikan bahwa masyarakat itu bilang ini nasabah yang menyimpan uangnya di bank itu tidak perlu mendaftar atau tidak perlu membayar ke LPS karena memang semua sudah otomatis. Kalau menabung di bank manapun di seluruh Indonesia itu sudah termasuk dijamin sama LPS. Namun bukan berarti masyarakat itu tidak aware begitu, tidak punya literasi keuangan. Kami memiliki syarat untuk penjaminannya, tapi bukan membayar, bukan mendaftar. Syaratnya itu kami bisa sebut 3T. Karena depannya T semua, T gitu. Yang pertama tercatat dalam pembukuan bank, artinya apa? Kalau pendengar menyetor atau menarik, itu lihat baik-baik benar tidak nominalnya tuh benar segitu yang keluar atau tidak dan kapan seperti itu dan di mana mungkin seperti itu. Ya jangan sampai misalkan punya tetangga pegawai bank kemudian menitip setor dong 1 juta rupiah

0: dana masyarakat, karena masyarakat tuh pasti mau untuk menyimpan di yang memberikan nilai yang tinggi.
1: Betul,
0: ya. Tapi jangan sampai jor-joran memberikan nilai yang tinggi tapi sebenarnya tidak sesuai sama kapasitasnya mereka. Makanya LPS tuh memberikan batasan supaya menjaga tata kelola bank itu baik, seperti itu. Jadi untuk masyarakat yang paling penting adalah agar aware, jangan sampai tergiur sama hal-hal yang menawarkan keuntungan yang tidak wajar.
1: Betul.
0: Tidak wajar itu memperoleh imbalan yang tinggi dalam waktu singkat.
1: Betul.
0: Ya, itu tidak mungkin. Semua harus ada prosesnya.
1: Tidak ada yang instan, ya.
0: Betul. Kalau semua ada yang instan, semua udah orang kaya.
1: Iya.
0: Kalau ya, ada T yang ketiga sih, Kak. Itu mau sekarang atau nanti?
1: Kayaknya T yang ketiga kita pending dulu sebentar, ya.
0: Iya, siap.
1: Ada sesuatu yang kita bagikan juga untuk pendengar pemirsa.
0: Sepakat,
1: kita.
0: Kak.
1: Oke, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang sementara bersama dengan kami dalam obrolan sore kami dengan LPX, ya. Di sesi ini kami juga

0: ngambilin APS. Nah yang ketiga memang agak panjang. Pada intinya adalah tidak menjadi pihak yang merugikan bank, yeah. Seperti itu, karena bank bangkrut itu ada penyebabnya. Nah jadi penyebab atau pelaku gitu itu seharusnya bertanggung jawab atas tindakannya dia yang menyebabkan bank itu rugi.
1: Betul.
0: Salah satu pertanggung jawabannya adalah ya dengan tidak dikembalikannya simpanan yang ada di bank tersebut, seperti itu. Biasanya memang kalau dari yang 150 bank yang telah kami tutup likuidasi, itu penyebabnya itu adalah fraud. Ya, tindakan merugikan bank yang dilakukan oleh oknum bank sebenarnya, Kak. Cuman kita sebagai masyarakat itu bisa saja secara tidak langsung menjadi penyebab banknya itu rugi.
1: Yeah.
0: Caranya adalah jika identitas kita digunakan misalkan untuk pengambilan kredit atau pembiayaan. Nah, kredit atau pembiayaannya kemudian mungkin macet, karena tidak dibayar. Berarti kan nanti pihak yang akan dikejar untuk melunasi, membayar angsurannya, itu kan berarti pihak yang identitasnya digunakan, yaitu identitas kita. Padahal bisa jadi bukan kita yang menggunakan uangnya, seperti itu. Nah,

0: perbankan lokal untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dari potensi risiko kritis.
1: Oh, krisis, krisis,
0: krisis. Krisisnya. Mungkin bisa langsung dijawab sambil kami nantikan juga ya sesi jawaban kuis tadi yang sudah dibagikan.
1: Iya, baik. Untuk Pak Robert, berarti tadi peran nyata LPS begitu ya. Jadi ya, LPS itu tadi menjamin simpanan nasabah di bank. Artinya jika ada bank bangkrut atau tutup, itu LPS akan mengembalikan simpanannya nasabah kembali seperti itu. Nah, ini LPS dengan demikian, LPS itu memberikan rasa aman sehingga masyarakat itu memiliki kepercayaan.

0: tumbuh ya. Anda bisa memberikan jawaban-jawaban Anda dengan kami langsung di 08 23 1176 1145. Pertanyaan yang pertama tadi saya ulang lagi, apa kepanjangan dari LPS ya? Ya, apa kepanjangan dari LPS ya? Dan kemudian sebutkan satu manfaat adanya penjaminan simpanan bagi pelaku usaha di Manokwari. Dan yang berikutnya, Anda juga bisa memberikan, oh ini ada pilihan jawaban antara benar dan salah. Yang pertama di pertanyaan nomor 3 itu apa tujuan utama di, iya, pertanyaan nomor 4 dan 5 ini Anda hanya menjawab benar atau salah. Nah, agar simpanan dijamin LPS, maka simpanan harus tercatat tidak melebihi 2 miliar rupiah dan tingkat bunga yang wajar. Yang berikutnya, benar atau salah? Stabilitas sistem keuangan yang baik akan membantu perekonomian Manokwari untuk tetap tumbuh. Ya, saya tunggu jawaban Anda di 08 23 1146 1145. Kita cek dulu apakah sudah ada yang menjawab untuk pertanyaan kuis yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Oke, di sini sudah ada yang menjawab untuk jawaban nomor, oh ini kayaknya kurang satu pertanyaan lagi yang belum dijawab, tapi yang sudah terjawab ada pertanyaan nomor 1, nomor 3, 4, dan juga nomor 5 ya. Mbak Neva, kita cek lagi ya untuk jawabannya. Dari Bapak Muhammad Asnur ya. Bapak Muhammad Asnur menjawab untuk pertanyaan nomor 1, kepanjangan dari LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan ya. Betul kan Mbak Neva?
1: Betul.
0: Oke, jawabannya betul. Kemudian untuk jawaban nomor 3, apa tujuan utama dibentuknya LPS di Indonesia itu untuk menjamin simpanan nasabah dari bank yang bangkrut. Ya, apakah jawabannya benar atau tidak? Dan untuk pertanyaan nomor 4 tadi, agar simpanan dijamin LPS, maka simpanan harus tercatat tidak melebihi 2 miliar rupiah dan dengan tingkat bunga yang wajar. Ini jawabannya adalah benar. Apakah betul jawabannya?
1: Betul sekali.
0: Oke, dan untuk pertanyaan nomor 5, benar atau salah? Stabilitas sistem keuangan yang baik akan membantu perekonomian Manokwari tetap tumbuh. Jawaban nomor 5 adalah benar.
1: Betul sekali.
0: Oke, nah dengan demikian semua pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak Muhasnur. Kurang satu pertanyaan lagi yang belum dijawab. Iya, siapa cepat silakan untuk menjawab pertanyaan dari kuis yang kami hadirkan. Sebutkan satu manfaat, itu pertanyaan nomor 2 ya. Sebutkan satu manfaat adanya penjaminan simpanan bagi pelaku usaha di Manokwari. Ya, masih ada waktu untuk Anda yang ingin menjawab satu pertanyaan terakhir ya. Sebutkan satu manfaat adanya penjaminan simpanan bagi pelaku usaha di Manokwari. Nah, apakah sudah ada yang menjawab? Saya cek lagi. Oke, karena untuk pertanyaan lainnya yang sudah terjawab sudah tidak bisa dijawab lagi, seperti itu Mbak Neva, ataukah?
1: Oke, bisa dijawab.
0: Oh, bisa dijawab juga.
1: Jadi
0: yang lain,
1: nanti hadiahnya itu untuk 5 orang.
0: Oke.
1: Okay. Satu orang.
0: Jadi ini bocoran hadiahnya untuk 5 orang. Jadi silakan menjawab. Betul. Ya. Oke. Okay. Yang berikutnya ada Pak Dahlan. Ini menjawab untuk pertanyaan nomor 4 dan 5 itu jawabannya benar.
1: Betul.
0: Oke, okay. Pak Dahlan, terima kasih Anda berhasil untuk menjawab. Kemudian yang berikutnya untuk jawaban nomor 4 itu jawabannya benar dari yang punya nama MG.
1: Oke, mungkin satu pertanyaan itu satu orang pemenang. Oke, nanti kita pilih ya.
0: Satu orang pemenang. Oke, nanti dipilih ya. Jadi ini informasi juga untuk Bapak Ibu yang menjawab 5 pertanyaan kuis yang sudah saya bagikan.

0: Oke, ada ini nanti akan dipilih untuk 5 orang pemenang
1: Tangan.
0: kuis. Oke, yang berikut, oh, ini Bapak Frankie menjawab pertanyaan nomor 2, memberikan rasa aman menyimpan dana di bank.
1: Oke.
0: Bagaimana? Betulkah jawabannya?
1: Iya, bisa betul sekali.
0: Oke, terima kasih juga Bapak Frankie.
1: Iya, yang belum kayaknya pertanyaan nomor 3 belum
0: Yang
1: dijawab
0: belum
1: ya.
0: dijawab, pertanyaan nomor 3, ya, kita masih berikan kesempatan untuk Anda satu lagi. Yang ingin menjawab pertanyaan nomor 3, ya, tujuan utama ya dibentuknya LPS di Indonesia. Nah, ini ada yang masuk lagi dengan Ibu Nur Santi Laos, ya, menjawab pertanyaan nomor 1, kepanjangan dari LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan.

0: besar Losin.
1: Ya, selamat untuk 5 pemenang yang sudah berhasil untuk menjawab jawaban kuis yang sudah kami bagikan untuk ada dalam dialog bersama dengan LP sore ini. Untuk ke 5 pemenang nanti akan kami hubungi kembali, dan yang tidak beruntung ya di sore ini juga jangan patah semangat, pastinya nanti kalau ada dialog LPS lagi cepat-cepat untuk mendengarkan dan juga cepat-cepat untuk bergabung ya. Yeah. Karena di sesi-sesi ini ada kuis-kuis yang kami bagikan untuk Anda. Dan sekali lagi selamat untuk 5 pemenang. Dan mungkin ya juga ini sudah mengantarkan kita sudah sampai hampir di penghujung kebersamaan juga. Wah, ternyata luar biasa ini dialog kita sore ini didengarkan oleh pendengar kita yang antusias juga bergabung dengan kita di dialog bersama LPS, tapi juga dengan pemirsa dan juga untuk pendengar kami. Ya, mungkin sebagai sesi-sesi terakhir dari kebersamaan kita, bagaimana ini LPS untuk langkah-langkah yang dilakukan ya apabila di kemudian hari masyarakat itu memiliki pertanyaan ataupun memiliki keluhan untuk mengenai penjaminan simpanan ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Yokbet. Untuk tadi, jika ada yang keluhan atau ingin pertanyaan, itu penyengar bisa menghubungi LPS di berbagai channel. Tadi ada website di lps.co.id, ada call center Halo LPS di 154, ada WhatsApp di 0811 154 154. Kemudian kalau misalkan mau mengirim email, karena ada attachment dokumen misalkan, itu ada di informasi@lps.go.id. Kemudian zaman sekarang mau pakai sosial media, nah itu bisa ke Facebook di LPS Indonesia, ada X dan Instagram di @lps_idic, ada YouTube juga di lps_idic official. Seperti itu Kak. Namun kami juga menerima, terutama juga bagi masyarakat di Sulawesi, Maluku, Papua, mungkin yang sedang berkunjung ke Makassar, bisa untuk menghubungi langsung kami, datang ke kantor kami. Saat ini kami berkantor di Gedung Geraha Pena lantai 17 Kota Makassar, seperti itu. Namun tentunya seperti saat ini kami sedang ada di Manokwari melakukan berbagai macam kegiatan. Jika bertemu dengan kami bisa langsung mau bertanya atau mau berpartisipasi pada kegiatan kami, itu dipersilakan.
1: Oke, jadi welcome ya untuk semua masyarakat yang pasti yang masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Betul.
1: Ya. Oke, dan tentunya juga ada harapan atau ajakan gitu dari LPS untuk masyarakat kita, sehingga masyarakat juga punya keinginan untuk bersama-sama terus membangun ekonomi Indonesia yang kuat melalui kepercayaan dan literasi keuangan.
0: Iya.
1: Ya, mungkin ada seperti ajakan LPS untuk masyarakat kita seperti apa?
0: Oke, tentunya kepada masyarakat Indonesia, jangan ragu, jangan khawatir menabung itu di bank karena aman, dijamin LPS. Ya. Kemudian jangan khawatir juga, saat ini kita adalah keterbukaan, era keterbukaan informasi, semua informasi itu mudah didapat. Jadi sebelum melakukan pengambilan keputusan keuangan, pahami dulu manfaat dan juga resikonya, seperti itu. Dengan hal tersebut, maka diharapkan nanti kita bisa mengambil keputusan yang bijak dan benar untuk mencapai tujuan keuangan kita.
1: Oke, ya pendengar, untuk Anda yang sedang bersama dengan kami di Pro 1 sore ini dan juga bersama dengan dialog kami LPS ya, sudah banyak edukasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda, dan kita berharap bahwa ke depan ya masyarakat akan semakin terus membangun kepercayaan, karena seperti dari awal tadi kita bilang bahwa kehadiran LPS dalam lembaga dan juga bersama dengan lembaga perbankan yang ada di Indonesia itu menjadi satu aset yang tentunya tidak ternilai dalam membangun perekonomian. Dan ketika masyarakat percaya kepada sistem keuangan dan lembaga perbankan, itu artinya bahwa roda ekonomi itu akan bergerak lebih kuat, investasi kita akan meningkat, dan kita juga percaya bahwa lewat dialog di sore ini itu akan semakin meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memperkuat kepercayaan sebagai fondasi ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh ya, seperti itu Mbak Niva. Dan mungkin kalau masih ada yang ditambahkan, saya masih berikan

0: kurang lebih 2 menit.
1: Oke, sudah cukup sih Kak tadi. Nah, mungkin okay, sedikit tadi saya agak lupa. Pertanyaannya Pak Hakim tadi apa, Kak?
0: Okay,
1: kalau tidak salah lagi. Ada 2 pertanyaan Pak Robert dan Pak Hakim. Tadi untuk yang Pak Robert sudah saya jawab terkait dengan peran real ya LPS ketika banknya itu bangkrut seperti itu. Kalau untuk Pak Hakim sepertinya terkait dengan memberikan rasa aman dalam hal krisis kali ya.
0: Iya.
1: Ya baik.
0: Dan tadi belum kita jawab.
1: Iya, saya agak lupa soalnya. Dan pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi memang LPS itu stabilitas sistem keuangan, dalam stabilitas sistem keuangan memiliki peran, terutama juga nanti ketika

pendengar kita. Sekali lagi terima kasih waktunya. Dan pendengar juga pemirsa, saya Yoke Kubiari, kami akhiri program dialog sore ini dengan Anda.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan,

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen. Pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan
2: Pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami informasikan ke ruang dengar Anda, azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.12 waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah untuk edisi malam ini Rabu 26 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Angel Boymal. Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani meminta pengurus Provinsi Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCAMML Papua Barat memperkuat sistem pembinaan atlet secara terencana dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Lakotani saat memberikan sambutan dalam pelantikan pengurus IBCAMML Papua Barat. Ia menegaskan keberadaan organisasi olahraga bela diri tidak hanya bertujuan mengejar prestasi tetapi juga membentuk karakter generasi muda. Lakotani meminta pengurus baru memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini dan menjangkau seluruh kabupaten di Papua Barat. Selain itu, peningkatan kualitas pelatih wasit dan juri juga dinilai penting agar proses pembinaan berjalan profesional. Ia juga mendorong adanya kompetisi yang proses pembinaan, maksud kami, yang sehat dan berjenjang sehingga atlet memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan. Lakotani berharap IBCAMMA Papua Barat mampu menjadi wadah yang tidak hanya melahirkan atlet berprestasi, tetapi juga generasi muda yang memiliki karakter kuat, berintegritas, dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Ia juga meminta organisasi membangun sinergi dengan pemerintah daerah, KONI, organisasi olahraga lainnya, dunia pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sumber potensi daya manusia Papua Barat di bidang olahraga cukup besar, sehingga harus dikelola melalui pembinaan yang profesional dan berkelanjutan.
2: Karena itu, saya berharap IBCAMMA Papua Barat dapat menjadi wadah pembinaan yang tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga melahirkan generasi muda yang memiliki karakter kuat, berintegritas, dan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita ingin melihat anak-anak muda Papua Barat tumbuh menjadi generasi yang sehat secara jasmani, kuat secara mental, memiliki semangat juang serta mampu memiliki prestasi bukan hanya di tingkat daerah, tetapi juga sebagaimana harapan pasien kita tadi, semoga juga di tingkat internasional.
1: Lebih lanjut, Wakil Gubernur mengatakan, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen memberikan perhatian terhadap pembangunan olahraga sesuai kewenangan dan kemampuan daerah. Ia berharap IBCAMMA turut menciptakan ruang-ruang positif bagi generasi muda agar terhindar dari aktivitas yang dapat merusak masa depan. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengingatkan masyarakat untuk semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan dan aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan yang terus berkembang. Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman mengatakan, pelaku kini memanfaatkan berbagai saluran digital untuk menjangkau calon korban, mulai dari iklan digital, aplikasi media sosial, hingga penggunaan identitas palsu. Menurutnya, aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi telah menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat. Kerugian akibat investasi ilegal, kata dia, dapat menggerus modal usaha, biaya pendidikan hingga tabungan keluarga yang dikumpulkan dalam waktu lama. Budi juga mengungkapkan berdasarkan data pengaduan, perempuan tercatat mendominasi profil pelapor. Para pengaduan pinjaman online ilegal, proporsi pelapor bagi kaum perempuan mencapai sekitar 66%, sedangkan pada investasi ilegal sekitar 50%. Namun OJK mengingatkan data tersebut tidak dapat dimaknai sebagai gambaran seluruh korban karena merupakan komposisi dari masyarakat yang melapor. Menurut Budi, pelaku penipuan dapat menyasar siapa saja dengan mengeksploitasi kondisi psikologis dan kebutuhan korban, seperti tekanan ekonomi, kebutuhan mendesak, rasa takut, kepercayaan maupun harapan mendapatkan keuntungan. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah mengambil keputusan ketika berada dalam kondisi panik atau terdesak. Setiap tawaran jasa keuangan harus terlebih dahulu diperiksa legalitas dan kewajarannya.
3: Pinjaman daring yang legal itu bukan masalah mereka diperlakukan tidak adil atau ada pelanggaran oleh pindah atau pintar itu, tapi menanyakan saya mau bayar tapi bayarnya kemana. Ini unik, saya tidak pernah temukan ini di daerah saya sebelumnya. Jadi saya pernah di katakanlah Pontianak di Banten, kebetulan saya juga menangani perlindungan sosial juga ya selain pengawas. Kita hampir kalau dari 10 pengaduan terkait dengan pinjaman daring, mungkin itu 8 itu menanyakan kalau saya mau bayar atau saya mau nanti harus kemana gitu. Jadi memang masih sangat perlu edukasi, sosialisasi kita ya, kepada masyarakat kita agar melihat secara digital. Karena kok teman-teman lihat sebenarnya ada di aplikasi ini sudah ada, kemudian menggunakan virtual call. Nah mungkin sistem-sistem ini yang belum banyak akrab di masyarakat kita, memang harus secara bertahap dan migrasi kematangan digital masyarakat kita. Benar, pindah itu membantu, tapi mungkin perlu kita imbangi dengan kemampuan masyarakat kita untuk memahami jenis produknya, mekanismenya seperti apa, dan juga kecakapan dari digitalisasi.
1: OJK juga mengajak insan media untuk terus berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar semakin memahami resiko investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan berbagai bentuk penipuan keuangan berbasis digital. Upaya pencegahan dinilai penting dilakukan secara bersama melalui edukasi, peningkatan literasi keuangan, pelaporan cepat, serta penindakan terhadap pelaku sehingga masyarakat tidak semakin banyak menjadi korban.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Saudara, kondisi cuaca iklim El Nino yang berdampak panas ekstrim kini dampaknya sudah terasa di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Di beberapa titik mulai terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka dibutuhkan kerjasama dan kesadaran semua pihak untuk dapat menjaga dengan tidak membuka lahan, terutama dengan sistem membakar. Hal itu disampaikan Mayjen TNI Christian Kurnianto Tuhuteru Pangdam 18 Kasuari pada saat menutup kalimat dalam acara podcast bersama RRI Manokwari di lokasi peresmian Jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Ingramui, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari. Selain melarang warga untuk tidak membuka lahan dengan membakar hutan, Pangdam juga menghimbau agar tidak membuang puntung rokok dengan sembarangan, terutama di lokasi-lokasi yang berpotensi terbakar.
4: Masyarakat juga perlu kita himbau, jangan sampai membuka lahan dengan membakar tapi tidak diawasi, atau mungkin kalau bisa stop dulu untuk pembukaan lahan dengan bakar-bakar. Atau juga perlu diwaspadai mungkin mereka yang buang api atau membuka sembarangan di hutan yang kering, yang nantinya dapat menjadi berakibat kebakaran yang meluas.
1: Pangdam 18 Kasuari juga menyampaikan terima kasih kepada Menhan yang telah memberikan alat pemadam kebakaran, 28 unit mobil pemadam kebakaran yang saat ini telah tersebar di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, serta telah beroperasi dalam menangani masalah kebakaran di wilayah-wilayah. Ia berharap semua pihak dapat menyadari akan bahaya yang dapat ditimbulkan dari berbagai perilaku yang salah. Sementara itu, Wakil Bupati Manokwari Haji Mugiono di kesempatan yang sama mengharapkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Jangan membakar sebab sesuai dengan perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, kemarau masih panjang, diprediksi musim hujan baru dapat terjadi di bulan Oktober sampai November. Maka masyarakat diharapkan agar dapat menindaklanjuti dalam aktivitasnya, serta menjaga agar kebakaran dari kabupaten tetangga tidak sampai merambat ke Manokwari. Sesuai surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Papua Barat dan Bupati Manokwari.
5: Berharap masyarakat, karena dari BMKG ini Oktober-November berhujan, masih cukup panjang, kami berharap untuk juga berhati-hati. Jangan membakar, membuka lahan dengan membakar. Ada surat dari gubernur, surat dari bupati, masyarakat agar juga berhati-hati, berwaspada, jangan sampai kebakaran di kabupaten-kabupaten tetangga itu sampai di sini. Dan terima kasih juga kepada Pangdam karena Kodim 1801 Manokwari termasuk yang mendapatkan apa alat pemadam kebakaran dan sudah dimanfaatkan untuk membantu Kabupaten Manokwari mengurangi asap izin di TPA.
1: Wakil Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Pangdam 18 Kasuari yang sudah mengibahkan kendaraan atau mobil sebagai alat pemadam kebakaran yang sudah difungsikan untuk memadamkan api di lokasi tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Manokwari. Majelis Pengawas Daerah Notaris MPDN Kabupaten Manokwari terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah kerjanya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung profesional dan sesuai ketentuan hukum. Hal ini dikatakan oleh Ketua MPDN Kabupaten Manokwari, Suyanto, kepada RRI. Ia mengatakan pembinaan dan pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas serta integritas profesi notaris. Surya menjelaskan, pengawasan MPDN Manokwari mencakup 6 wilayah, yakni Kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Fak-Fak, Kaimana, dan Teluk Wondama. Dalam pelaksanaannya, MPDN memastikan notaris menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan termasuk dalam pengelolaan protokol notaris. Menurutnya, protokol notaris yang terdiri dari buku-buku dan binuta akta harus dilakukan. Maksud kami harus dikelola secara diarsipkan secara tertib. Penomoran dokumen juga harus dilakukan sesuai ketentuan sehingga administrasi notaris dapat dipertanggungjawabkan. Ia menambahkan pengawasan juga diarahkan untuk memastikan notaris tetap menjaga etika dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6: Protokol notaris, buku-buku minuta diarsipkan dan tertulis dengan rapi. Nama-nama notaris sudah disusun dengan baik dan menjaga etika notaris sendiri. Yang dimaksud layanan dari kementerian adalah nanti semuanya akan didigitalisasi. Nah, ini yang punya kewenangan adalah Pak Kanwil. Nah, kewenangan saya hanya bicara tentang notaris, majelis pengawas. Dan dari kebetulan saya ketuanya, anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, dari unsur akademisi, dan dari unsur notaris.
1: Suyanto berharap koordinasi antara MPDN dan Kementerian Hukum terus diingatkan sehingga pembinaan dan pengawasan notaris di Papua Barat semakin efektif. Dengan pengawasan yang optimal, profesi notaris diharapkan mampu memberikan pelayanan hukum yang tertib, profesional, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah malam ini.
0: Sekian Warta Berita Daerah.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Pulau Pancasila,

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya Ratmiatun SPD dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang natang ducaritang care dhamma cari sukang seti asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktik dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara, untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau UPK. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang Raja Buddhis dari dinasti Maurya
di India agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

pendengar RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sadu.

0: Aduh, sayangi. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, anak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: motivasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak. Libaya.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok.

Pendengar setia dimanapun Anda berada. Kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta.

0: RTK Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya memberi kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau tahu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau tahu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Nada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Gedung Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pemenuhan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pemenuhan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Gedung Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petakwa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sudah diperbaiki itu data sharenya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki DTSN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak untuk BPS. Tahun ini
17: berapa sih Pak pengeluaran untuk DTSN
15: Pak? Jadi DTSN sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun sedikit. Jadi macam-macam ini cukup banyak kalau misalnya BPS. Jadi mereka minta untuk awal tahun ya. Penanggalan kita kami untuk memastikan batasannya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvey. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana

0: ilmu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
1: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
0: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
2: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
0: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, dari Kofitri Pro3 Rari terus mengembara untuk Indonesia.
3: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
4: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
4: Pemberian uang ya, karena ya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, karena bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu ya. Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu.
6: Tidak.
4: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
6: Barang saya diperiksa terus, Pak.
4: Seperti itu.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
7: Yang mulia, mohon menyelang sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia,
4: terima kasih. Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar Rp91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan

0: global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih dengan terdengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini, ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu, disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia, menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIM Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya maksud kami PSIM Semarang dan juga PSM Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan, dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Merapi, Telalu, Kota Jarari, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun.
1: Pendengar setia dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih kami hadirkan, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di pukul 22 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu Nasional. Tetap setia bersama kami dengan

0: para pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget ya main ke Persatu Area. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan main ke sini kan Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konser. Siswanya itu ada 150 lebih ya.
1: Yang ikut.
0: Yang ikut.
1: Aslinya 500 Mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sepala 500.
1: Ya.
0: Wow.
1: Biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Makanya Mas Bapak Ibu ya, yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena merasa bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus di diolah lagi,
0: diasah
1: lagi
0: dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng Mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Benar, dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru, dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya
1: mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini Papa bagian bayi karena gak bisa nyanyi ya kan.
1: Oke. Loh, kok hilang Mas?
0: Loh, jangan sedih. Gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin, esok tak ingin. Oh cinta, biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulangi, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Tabur Namasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya saya nih ya. Salah satu lagu favorit ini Mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
1: Iya betul. Betul. Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tukar. Ini mau lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
1: Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026

0: suaranya,
1: emang suaranya lembut ya.
0: Kemudian ada Stephen Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya, Montas. Dan satu lagi
1: ada Sawarna dari Warna.
0: Dari Sulawesi
1: kemana? Artis datang dari Molukas.
2: Sawarna dari Sarawak.
0: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah. Senang banget ya Mas, kita bisa ketemu lagi.
1: Benar.
0: Kesibukan kalian sekarang apa?
1: Apa nih?
0: Berempat ini.
1: Kenapa berempat ini?
2: Masing-masing ya.
0: Silakan Irma, ayo.
3: Aku
0: Irma yang paling senior.
3: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si
0: vokal di sini ya.
3: Terus ngajar gitu ya.
0: Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
1: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang
0: Stephen
1: iya.
0: Iya. Bang Stephen yang Surabaya loh.
4: Selain sama Warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
0: Irma dan Stephen ya.
1: Betul. Ya.
4: Dan lagi sekarang juga sibuk di
0: vocal legacy. Mantap sih Mas.
1: Apa?
0: Mantap sih Mas.
1: Mantap.
0: Gak denger kah?
1: Denger kan roaming loh maksudnya.
0: Kayaknya apa Mas? Kayaknya Surabaya.
1: Oh iya lah. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang
0: Mas itu. Iya, roaming nanti.
1: Kalau Kak Audrey gimana?
2: Kalau aku nyanyi masih ngajar ya.
1: Okay.
2: Vokal direct juga.
0: Sama Rumpis ya.
2: Iya, sama Rumpis.
1: Iya,
2: agak deg-degan sih benar waktu itu.
0: Ternyata keren loh.
2: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
0: Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
1: Gitu ya.
0: Iya, lagu sinaran ya.
2: Iya,
1: oke.
2: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama. Yang terakhir Warsop Ribbon 3.
0: Ya, tumben nyaring lo ngomongin.
2: Iya.
0: Oke. Aduh mantap
1: semua. Itu ya.
2: Itu lagi jawabannya.
0: Ah itu. Itu lagi gitu. Siap.
1: Kalau yang ini main film juga.
0: Gimana Sar?
1: Aku sibuk apa ya?
0: Menghadiri ulang tahun.
1: Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya. Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
0: Oh iya, ini vokal lagi sih ya.
2: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada vokal lagi sih juga saya.
1: Tapi gimana ceritanya sih bisa
0: berempat
1: akhirnya bikin
0: project The Vocal Legacy ini, gimana ceritanya? Awalnya bagaimana?
4: Seperti biasa, monggo, Irma.
0: Dengan ide-ide mendadak itu.
3: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama siapnya ke si Koko nih, ke Stephen.
4: Koko Stephen.
3: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka
0: Sarwana
3: malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuannya gitu.
0: Aduh,
3: jadi awalnya sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi

0: kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Hmm. Apa lo cari-cari terus malamnya tuh show-nya.
1: Iya. Ini bakal kapan ini? Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
0: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
0: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan.
1: Di hari yang sama ini.
0: Ya. Oh. Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
2: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
1: Bisa. Gak kebayang soalnya.
2: Oke.
0: Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya. Optimis.
2: Acaranya itu dari
1: subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23, jam 3 1 malam gitu.
2: Selesai sampai jam 1 malam. Lagi.
1: Iya. Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
0: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_.
2: Oke.
0: Di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada. Yang daftar barcode-nya semua ada di situ.
2: Okay.
0: Kita rencananya itu ada di 4 kotak.
1: Empat kota boleh disebutin, Irma, apa aja?
0: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja, baru terakhir ada jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa nggak lewat Surabaya?
2: Makanya Pak Nino ya kan? Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
1: Toli
2: dan mana, sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
2: Bang Kendi.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
3: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya,
2: siap.
3: Nama Sari.
1: Siap.
3: Dan selamat malam bintang-bintang kami nyawah malam ini. Tapi saya bisa ke Bang Sarwana ya.
2: Oke, Bang Sarwana.
3: Bang Sarwana agak kareba ada yang.
2: Oh, baji-baji, madece.
1: Kasih loh.
2: Iya,
1: Bang Sarwana.
3: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karuan ini.
2: Oke, okay. Itu dia.
3: Makasih, Pak.
1: Siap-siap,
2: dijawab langsung nanti. Sabar.
3: Di Manado.
1: Oke.
3: Seluruh pendengar Prosatu RRI Indonesia. Dan Prosatu RRI malam ini bertugas Andik Nur Samsu.
2: Andik Nur Samsu.
1: Oke, Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli
1: kita kemana? Ada Bung Beni Jo. Selamat malam, Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
4: Bung Beni Jo. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kan ya anak bangsa. Apa siap kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
2: Baik.
1: Baik, Bang. Ayo silakan Bung Beni
2: dengan
1: 4 bintang tamu malam ini.
4: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jo, Sarwana, Deden, terus ada Audrey.
1: Betul.
2: Keren
4: lah. Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan.
4: Satu pertanyaan, Elf ya.
1: Iya.
4: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
4: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pusat Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli-Toli, Agel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
2: Siap.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah,
2: okay.
4: Ada Ibu Rida di Makassar.
2: Siap. Itu aja,
4: makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Sorong. Ada Bidan Louis. Oh, itu sudah.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
2: Ini belum jam 10.
1: Aku dari tadi pencetin, jangan enggak lepas.
2: Iya dong, pencetin, jangan sampai.
1: Oke. Ibu Bidan sudah 3 minggu enggak masuk-masuk.
2: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
1: Amin, pencet yang penting gua enggak perlu lepas.
5: Iya.
2: Wah. Silakan.
1: Silakan. Tanyanya untuk Pak Wu. Halo, Bang. Kak Ita.
5: Ya, silakan.
2: Iya, silakan Bidan Louis.
1: Ini kan

0: terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Perempuan dan laki-laki.
0: Ya ya ya ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Yudi. Baik dah.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
3: Kabar, Masya
1: Allah. Alhamdulillah.
3: Baik. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Ya, langsung dengan bintang tamu ya, Bang.
3: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
1: Keren, Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
3: Sarwana
0: yang paling
1: hits
4: kayaknya. Orang Makassar kan ya.
1: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
3: Ini saya paling dekat ini, Bang.
0: Ya.
3: Terus untuk Pak Irmajun nih.
1: Ya.
3: Silah. Saya pertanyaan untuk Irmajun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
3: Ketika ngisi TikTok untuk lagu-lagu berikutnya ini. Jangan lagu Pasir Putih.
1: Wow. Mantap Bang Hasan ini loh.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
3: Irmajun ini luar biasa.
1: Betul Bang.
0: Oke.
3: Ini menggait semua seluruh baru sukses ya, orang tamu semuanya.
1: Buat
3: ini Mas Jun, kaya terus. Eksistir berarti kamu.
1: Siap.
3: Oke, pertanyaannya itu aja Mas Ikan.
1: Oke, Bang Hasan.
3: Berikutnya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
1: Tengah ada.
0: Ayu.
1: Halo Ayu. Halo, waalaikumsalam.
0: Siap, silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
5: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
5: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Saya mau aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
5: Tadi lembut ke Sarwana.
0: Ih, Sarwana mulu.
4: Udah.
0: Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya. Silakan.
4: Kalau Makassar tuh gimana-mana soalnya.
5: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada Nona.
5: Ya, yang main-main di Maluku kan, kapan di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram, oh kalau kita punya apa itu di Waipia.
5: Kita masukin Maluku.
1: Masuhi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
5: Pantai
1: Kuakua. Kuakua iyo sebelah mana di sana?
5: Ya sedang sama mau bertanya apa namanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya kolis sama siapa gitu ya.
0: Okay.
5: Apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Saya dari timur Indonesia mau ketinggal
1: tapi siap ya Nona uplirin tapi Murtarita
0: perasaan gak ada dangdut deh kok panggil Rita
1: uplirin Murtarita. Nortarita
0: maksudnya
5: Nortarita,
0: iya
5: tau. Paham ya, buat apa ini juga, terima kasih.
1: Ayo, udah masuk kembali ayo.
5: Nah, tapi karena itu gue udah salah mendengarkan perusahaan dari Indonesia.
0: Oke, sempet
1: banget suaranya.
0: Iya,
1: sempet banget orang suaranya.
0: Ini Jawa pengalukin ya.
1: Iya, sempet. Waalaikumsalam.
0: Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
4: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan itu ya dari kecil.
0: Dari kecil ya.
4: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi. Mungkin dari tetangga kan.
1: Bisa gitu.
4: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
1: Otodidak.
0: Nice. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi
4: gak sih? Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak saya bingung kok bisa. Suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya, mereka bisa belajar lewat YouTube
1: sekarang kan canggih.
4: Jadi alhamdulillah ya lumayan, mereka suaranya lumayan.
0: Bang Benny Joe di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu, sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan?

0: John.
1: Saking banyaknya ya.
2: Aku nggak tahu ya round.
1: Iya sih.
2: Lebih kayaknya ya.
1: Ya ada lah pasti. Terus kan ada single-single juga.
3: Single lebih banyak sih sebenarnya.
4: Hitsnya aja, hitsnya aja, hitsnya aja.
1: Krista, Krista, dan cerita datanglah. Pasir putih.
3: Video.
1: Berubah. My God banyak ya.
3: Kisah cinta.
1: Lu harus konser tanggal ya.
4: Datanglah, datanglah.
2: Oh, datang udah ya? Oke.
4: Cinta. Sebenarnya Stephen Jim-nya juga dong.
3: Oh iya, kalau
4: Stephen Jim-nya
3: kita
4: bagian
1: yang
4: kedua
1: ya.
4: Yang
3: sama, terima kasih juga.
1: Jelasinya lebih dari 10.
4: Lebih udah banyak.
1: Dari 10. Cinta
3: lebih banyak sih.
2: Cinta lebih banyak.
1: Oke. Stephen?
5: Kalau aku dari keluarga sih udah 5 album.
1: 5 album ya
5: sebenarnya juga banyak banget sih. Ada mengapa terpilih, terus waktu kan menjawab.
1: Rindu ini 50 tahun ya.
5: Terus
1: sinaran banyak banget. Oh banyak juga.
2: Haruskah enggak juga sih?
4: Iya
2: haruskah. Bukan itu. Haruskah yang itu.
1: Wow.
2: Haruskah aku tetesan juga sebenarnya ya.
1: Iya masih ada.
4: Sinaran juga loh.
1: Oh sinaran.
2: Iya kan sebenarnya bukan haruskah loh. Masih ada.
1: Masih ada.
2: Oke, Kak Audrey.
1: Audrey, kalau aku dulu pertamanya apa ya baterai. Dulu baterai aku dulu sempet teklo tuh ya. Baterai Kak ya mah. Teklo iya baterai terus masuk Molukas, keluar terus ke ada Abulon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu Maluku. Inggolari. Si ya itu sih ya.
3: Udah gitu bingung lumayan juga banyak juga.
1: Iya banyak
3: bingung ya.
1: Kompilasi kan juga banyak juga kan.
2: Iya.
1: Zaman dulu ya. Kompilasi juga.
2: Kalau abang satu ini yang banyak fans
4: lebih kurang lebih sama kayak Steven tadi.
2: Iya. Ada yang ngasih album kan. Ada.
1: Nah,
4: ya. Iya dong. Terus Amarani juga ada.
2: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
4: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
2: Benar. Ada saya terlihat di Solo sempat. Iya.
1: Sama Julius
4: Iya.
1: Julia.
2: Oh iya.
1: Kan, ada sama
2: lupa sama Bang juga kan ya?
4: Benar beda lagi pokoknya.
1: Dinakani.
4: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan ada sama sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakani. Ada sama ini juga.
2: Oh ya Ustadz sih ya.
4: Produktif kali.
2: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia gimana
2: resepnya? Dari balik dibalik.
4: Gimana? Sekarang ini aku tuh mulai ya. Kayaknya lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kan ya.
2: Kebanyakan diasuh ya.
4: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya. Kena GERD. Jadi itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
1: Oke.
4: Karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai dini lagi. Ya.
1: Kalau tadi katanya lu gimana?
2: Cara
1: menjaga. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya. Kan jadi mau ya. Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja teknik mau kita dari umur berapa kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang.
2: Okay. Setuju
1: kan itu? Setuju. Tuh ya itu aja. Siap.
2: Oke. Okay.
1: Bang Steven.
5: Sama sih
1: kostum ya.
5: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin kita semakin berhubung.
1: Semakin iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan pemurid ya. Makanya iya. Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga sebenarnya. Okay. Apa yang dibilang sama Audrey tadi
2: Bu ya. Iya. Gimana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi? Farabi yang aku mau masukkan ya. Iya.
2: Kak Irma.
3: Mesti sama aja ya Farabi dengan ngajar kan.
1: Iya.
3: Jadi memang harus harus latihan terus juga.
1: Betul.
3: Untuk menjaga suara terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini, jadi aku juga nggak boleh
5: ikutin,
3: ya nggak boleh kita mau melihat perkembangan hari ini
1: harus ikutin tren apa sekarang.
3: Iya benar, terus kita juga berkembang juga
1: iya,
3: jadi kita juga harus mau belajar. Nah terus sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh, kirim-kiriman
1: ini bagus nih ya,
3: kita juga
1: latihan kesini. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle dapet itu kan udah ada, iya kan?
3: Cuma sekarang
1: kan
3: punya ini yang istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
1: Iya benar, iya. Tadi mau ngomong apa?
4: Enggak, Irma itu tuh setiap hari nyanyi, tidur pun dia nyanyi.
1: Ini gue sama Bobo.
2: Oke.
4: Gak salah, suaranya bagus kan?
2: Kita udah terlalu banyak ngobrol.
1: Oh, okay.
2: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: tang tang
1: tang. Iya, iya. Halo, bidang tam semuanya. Jelas. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
0: iya.
1: Pertanyaannya semua ya. Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
2: Suka duka.
1: Ya, suka duka. Semuanya okay. Ya.
2: Siap.
1: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depannya semuanya.
2: Amin. Dari mana dulu kita ke Jember dulu? Ada Pak Abdullah.
0: Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bapak.
4: Malam-malam udah semangat.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
3: Bintang tamunya salam kenal ya.
0: Iya.
3: Dengan siapa itu?
0: Stephen. Audrey Papilaya dan Sarwana.
3: Hormat dan salam sehat.
2: Siap. Tadi disebutnya ya.
3: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
2: Oke. Siap, ditunggu ya.
3: Orang antara itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di.
0: Oke. Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad.
3: Salam jawabnya boleh ya.
0: Boleh, silakan Pak Ahmad.
3: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Bandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Simenep.
2: Siap.
3: Juga Bapak Jinda.
2: Oke, okay. Tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya gak kebagian.
3: Tenang, Mbak Gigi.
2: Siap.
3: Dengan Mbak Ita,
0: ya.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama, selamat sehat juga Pak.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda. Selamat malam
0: Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
5: Malam kembali, Ismail, Mbak Ica Purwisari.
0: Siap, Teteh.
5: Ya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Teteh.
2: Teteh gimana?
0: Kumaha?
5: Agak trouble nih suaranya.
0: Lagi flu ya?
5: Iya, betul.
0: Aduh.
2: Siap.
0: Cepat sembuh ya, Teteh.
5: Amin.
0: Silakan langsung dengan bintang tamu malam ini. Ada 4 orang loh, Teh.
5: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek, Mbak Irma ya.
2: Bukan.
5: Sama bonek enggak Irma bukan.
2: Bonek ini Stephen.
0: Stephen.
2: Kok Stephen sama Audrey?
0: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
2: Setengah bonek.
0: Setengah bonek.
5: Oh, kok Steve yang bonek justru.
0: Iya, Audrey sama Stephen.
5: Oh, kakak Audrey juga.
0: Iya, ternyata besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
5: Kembangan.
0: Kembangan, waduh.

0: alerasa betarasa semua.
1: Oh, bisa bahasa Ambon.
2: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
0: Juga Tarwana, juga Mbak Irma Julia, selamat malam.
3: Malam Mbak.
0: Vokalnya vokal festival semua.
1: Betul.
0: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang ada pertanyaan dari Cati ini, pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempat ini ya, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
2: Ah, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya. Oke.
2: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
0: Itu apa?
2: Siap.
1: Oke.
2: Oke.
0: Kalaupun enggak, nggak apa-apa.
2: Ya, oke. Okay. Ditunggu ya, Teh.
1: Nanti dijawab ya, Teh.
0: Oke, kalau gitu, Teh mau balas apa salah?
1: Silakan, saya.
2: Silakan, Teh.
0: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
2: Ya terus?
0: Ya. Terus ada kakak Manu di proses training juga beli. Juga ada kakak Tais Depok.
2: Oke, siap.
0: Ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
2: Terima kasih,
1: Teteh Dinda. Terima kasih, ya. Hatur nuhun.
2: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara, ada Bang
1: Le. Bang Le, dari Kalimantan Utara.
2: Bang Le, selamat malam, Bang Le.
1: Bang Le, selamat malam, Bang Le.

0: lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya.
1: Oke.
0: Benar di utara gitu.
1: Oh, terima kasih. Itu aja Bang Le.
0: Ya.
1: Itu aja.
2: Duka jalan cincin.
1: Terima kasih Bang Le ya. Selamat malam.
2: Backgroundnya di sana.
1: Backgroundnya ya.
2: Anjing menggonggong.
1: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
2: Bang Leman. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ica.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bang Leman.
3: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini,
1: abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
3: Kayaknya juga baju hitam juga.
2: Sekalian
1: kan ada TV-nya.
3: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa ya? Seven ya?
1: Yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
3: Yang hitam, yang cowok yang ganteng.
2: Oh, Stephen.
1: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Stephen.
3: Jadi maksud
1: ya.
3: Untuk keempatnya ini. Kenapa nyanyi ke Lampung itu satu.
1: Oh, nyanyi ke Lampung.
3: Siapa? Sudah diulang. Jangan kaki halu juga selamat.

0: Silakan Ibu.
1: Ibu kayak iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung Ibu.
1: Iya boleh.
0: Iya.
1: Monggo Ibu.
2: Mbak Ita cantik.
1: Iya.
0: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
2: Jadi kan ganteng.
1: Kesel kaku.
0: Oke.
2: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu. Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
1: Nomor pasti silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
2: Ini dia yang sambung menyambung itu. Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala bukunya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini. Keren semua apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Diketawain dulu tuh Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma
2: Mbak Irma, Mbak Irma itu aku yang dengar dulu sama Mas Yan Julio kan.
1: Yan Julio, iya.
0: Yan Julio.
1: Hedionus Purwapati.
0: Hedionus, bukan Yan Julio. Ketuaan kalau Yan Julio ya.
2: Sorry.
1: Hedionus mungkin jamur bani.
2: Aku lagi, ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
3: Mas Tivo.
2: Mas Yudi. Koko. No. Koko. Gini, dibilang Mas Yudi tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya ada Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Biki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat apa artis legend ini.
0: Oh, dibikinin konser sama Mas Dwi.
1: Siap.
2: Iya, mantap banget. Ucapan syukur, Mbak. Ucapan syukur. Mbak juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam apa mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap aja. Merpati.
2: Salam sukses semua.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Pak Putra
0: Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
4: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
4: Juga bintang tamunya.
0: Selamat
4: malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
4: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
4: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
4: Bisa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin. Oke, siap.
4: Di mana saja berada.
1: Amin.
4: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
4: Yang era ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
4: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam Mas.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
4: Yang barusan siapa, ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Ibu Merpati,
4: salam kenal.
0: Oke.
4: Okay. Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Tanggleman.
0: Oke, siap.
4: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan
1: Tanggleman.
4: Semoga selalu sehat semuanya.

0: kami kemampuan Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Terima kasih Pak Budi.
1: Oke. Terima kasih ya.
0: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Amin.
0: Dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari seorang tadi Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis, alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan dianalisis berempat ini.
3: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya, karena iya, di sini punya satu misi, satu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau dimajuin.
2: Irma sopran ya, Irma ya.
4: Alto ke sopran.
2: Meso sopran.
1: Barito.
2: Ya, kalau aku meso sopran, kesopran juga. Tapi alto iya, alto iya ya. Iya, itu menguasai tiga-tiganya mah.
1: Tiga-tiganya ya.
3: Tenor.
2: Sudah terjawab ya.
1: Terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, itu tadi ditanyain.
4: Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90 ke 91. Uh-huh. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
2: almarhum Fidi Aldiano.
4: Itu bareng sama grup Catwalk.
2: Catwalk itu ada grup model para model.
1: Iya, ya, betul.
3: Aku ada di situ.
1: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
2: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
1: Iya, kalau pengen kolaborasi. Iya,
2: masing-masing pengen kolaborasi.
4: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Boleh siapa aja.
2: Siapa dulu nih? Siapa aja dulu boleh.
1: Audrey langsung.
2: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight. Kalau Indonesia sama Kak Ita. Beneran ya. Jadi ya mau banget. Wah mesti dia harus dibilang harus bikin nih. Mantap. Oke, Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
4: Kalau sama yang dari luar, tapi akhirnya udah gak ada. Houston. Cita-cita aku dari memang gak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika aku sempat dapat kontrak dari manajemen Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia,
2: jadi sempat
4: hari ini. Pasti gak ada legasi dong, berarti gak ada.
2: Iya pastinya, siapa tahu.
4: Kalau Indonesia, daripada gue habis ini dimusuhin, gue mau kokoya.
2: Udah duetnya sama Audrey, ayo. Oke.
1: Kokos Steven.
3: Karena aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
2: Wah, David Foster beneran. Keren banget itu.
3: Kalau yang vokal, aku juga takut juga sih.
2: Sama Irma berarti. Kalau Sarwana
1: ini mau kamu deh ya? Aku sama Yudi aja deh.
2: Ini sebagai produser ini.
1: Kita bikin lagu dari Rizy ya, bertiga sama Mbak Ita.
2: Iya dong. Mantap, bener ya. 2027
1: Ramadan bulan
2: Februari. Siap.
1: Ini serius-serius, aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zain tuh.
2: Ibu Fatmawati.
1: Kenapa
2: gue dipotong? Aduh, sorry. suasananya seru banget.
1: Ibu Fatmawati.
2: Suasananya sangat meriah sekali.
1: Suka duka yang ditanyain.
2: Suka duka.
1: Oh, suka duka.
2: Ya, suka duka.
1: Ya nyanyi lah sepanjang berkarya.
2: Ya dalam berkarya.
1: Ya.
2: Suka duka nyanyi apa karena dia berkarir. Dalam berkarir. Berkarir. Kenapa enggak kayak Irma dulu yang lebih tua? Sekali-sekali agak duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
5: Ini duka dulu apa?
2: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Iya.
2: Nah itu caranya bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport. Terus gimana? Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya nggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
6: Itu paling nggak enak ya.
2: Aduh, memang
6: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
2: Iya.
6: itu gak enak banget kalau suara dia.
5: Ada tekniknya itu baik pak.
1: Gimana?
2: Apa? Ini kalau kita pakai kelas film
5: ini. Ini dari awal sampai akhir.
2: Pakai penonton itu.
6: Iya juga ya.
5: Ajak nyanyi mereka.
1: Iya ya.
2: Waktu sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu. Kolaborasi sama Incognito.
5: Sukanya terima duitnya.
6: Coba jangan ngomong, saat Semarang juga suka.
5: Sukanya tuh bisa kemana-mana.
1: Terus
5: dikenal orang.
1: Iya ya.
5: Dukanya gak ada kerja itu berduka itu. Gak
6: ada kerjaan itu berduka, bener mas.
1: Oke, Koko.
6: Ini dia paling rapi banget
1: ya.
6: Koko ini paling rapi loh.
3: Sebagai grup ya, perasaan yang dirasain sama kita lagi mau kompetisi. Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
6: suaranya hilang. Oh my god. Kena radang tenggorokan ya. Itu paling
1: kok bisa barengan gitu ya.
6: Saling menular.
2: Tapi memang biasanya gitu loh. Kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Iya, biasanya manja. Kebanyakan karena aku ngendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya.
6: Sakit
2: banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi improv udah dapet, setelah nyanyi biasa aja kita biasa kayak gitu.
6: Tapi itu memang
2: gimana ya.
3: Jadi kalau kita berdua sih udah kayak stres ya, karena kita kan
6: iya kan dulu ya, padahal tiga cewek gak ada suara akhirnya
3: suara, di hari
6: oh my god
3: dan waktu rehearsal ya, jadi kayak CR-nya di panggung. Jadi saya kepikiran itu kita nonton itu benar-benar kayak
6: kasih stres
2: stres
5: mas kita betul dari banyak loh. Jadi kan dia nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari-hari itu mereka teriak-teriak bunyi di belakang panggung. Jadi peserta itu pada halap
6: pemanasan ya kan dari hari-hari
3: mereka nyanyi. Terus kita baru sadar waktu melihat ke atas kita pesertanya pada melihat
5: pada kayak gitu
6: akhirnya hasilnya.
2: Pikiran yang bisa
6: langsung itu ke suara betul banget.
1: Kalau Mbak Irma suka duka?
4: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa merumahkan semua ide kreativitas melalui karya.
2: Dengan itu
6: yang tiba-tiba, aku ada gigi lagi, aku ada gigi
2: masuk the vocal legacy ini. Aduh,
3: dia itu bukannya gitar.
6: Iya. Pas banget.
4: Suka ini kan, kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kan.
6: Keluar aja langsung dituangkan gitu ya.
4: Suka agak nggak bisa keren gitu
1: punya
4: gitu.
1: Oke.
4: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
3: suka di belakang layar.
4: Ya sebenarnya aku juga pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
6: Bisa gitu.
4: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa tetap ada di depan layar. Jadi contoh buat regenerasi yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
1: Siap.
5: Tapi mbak aku tuh penasaran loh, walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa gak legacy gitu, legacy?
6: Iya, the vocal legacy.
4: Aku tanya, ini kan kita.
5: Iya, aku tanya.
6: Ini idenya siapa yang beri nama vocal legacy?
5: Kok dia baru aja kayak Mas Anang ya? Iya gak sih?
6: Kalau aku sih yes.
5: Tanya itu, Mas Anang.
6: Kalau aku sih yes.
4: Lo kata-kata, aku sih yes.
5: Ada ceritanya lu tuh, Mas Anang sama aku.
1: Oh gitu?
4: Mas Anang sama kamu.
5: Ada ceritanya.
1: Ya udah.
6: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
4: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
6: Betul.
4: Nah, kita ini kan
6: Para penyanyi
4: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
6: 8
4: tahun. Aku masih muda.
6: Gak mau terima.
4: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
6: mewariskan.
4: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh positif untuk kita semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy.
1: Siap kalau begitu. Itu sah kan?
6: Masih ingat nggak?
1: Lupa. Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Dan tadi kita udah ngobrol. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma.

0: hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut ini.
1: Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke.
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh. Kalau yang lainnya tahu nggak apa-apa dijawab sih.
1: Oh, ya. Kalau bisa jawab selanjutnya akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon. Ada pertanyaan cepet-cepet. Pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Emang aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat tuh.
0: Iya betul. Nyanyiin aja. Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwanya.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga. Nyanyiin aja. Lupa. Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi, cuma kan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia. Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
0: Oh iya, yang terlibat.
1: Apa nama label yang mendistribusinya?
0: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
0: Oh, Warner. Nah, udah dua kali salah ya.
2: Masih salah.
1: Dikambon nggak jadi.
0: Universal. Musika. Udah ya. Udah empat jawabnya. Apa namanya?
1: Prosal.
0: Oke, pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
2: Ay, mampus gue.
1: Ya Allah. Tunggu apa ya? Pas bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
3: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
2: Benar AI enggak?
0: Ya udah. Lupakan.
1: Lupakan. Iya, lupakan.
0: Kurang.
1: Lupakan saja.
0: Sekarang kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Lupa.
0: Oke, Irma lagi.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
0: Oh, Salah,
1: tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Yang menciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
1: Main bola coba.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Ah, Bika nggak jadi mas.
0: Rusdi FND. Tapi kenal sama orangnya.
1: Kenal
0: ya.
1: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Lagi terakhir.
0: Terakhir. Pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
1: Kau udah nipin. Ayo masakan kasih.
3: Lagu pertama. Album pertama ya.
1: Karena.
3: Ingat. Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga
3: langsung? Mas Yudi, bukan.
1: Mas Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya.
3: Album pertama ya?
0: album pertama dua lagu.
3: Dua lagu. Coba ini apa nama? Syairnya itu depan.
0: Iya enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak ingat?
1: Iya sih.
0: Seriusan.
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih enggak.
3: Lagu ini sih album pertama itu apa ya?
1: Nggak bisa ya.
0: Nyerah. Nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh,
0: ingat.
1: Yang mana? Tapi kayaknya hampa. Oh, hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi.
3: Warna Cinta.
0: Gimana? Ya pasti pertanyaannya kan harus susah.

0: Yana Fabila yang punya kucing Rick. Ya, tetangganya.
1: Lu cantik ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
2: bukan ini, mirip sama.
1: Mau tanya Audi. Audi ini pernah bergabung kan di bandnya Maurukos ya?
0: Nah, iya itu memang saya di Maurukos. Sekalisnya Maurukos, Ciguria.
1: Baik-baik. Jadi saya karena saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Audi nih.
2: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
1: Juga ya, nah, ini belum bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
2: Oh iya, rukun RT.
1: saya ingin apa Audrey bisa kan nyanyikan dengan apa musik gitu ya, itu saja.
2: Lagu apa?
1: Ya lagu apa aja?
2: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya, oke.
1: Siapa lagi nih? Siapa?
0: Stephen Warna, saya Stephen Irma juga.
1: Stephen. Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
2: Oh. Sekali-sekali siang.
0: Acaranya malam Ciguria.
1: Memang sih malam.
2: Oke, siap. Terima kasih Ciguria ya.
1: Sukses selalu buat hari yang buat semua.
0: Oke, Ciguria.
1: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
0: Oke, silakan.
2: Siap.
1: Baik juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Sori dengan semuanya ya.
2: Siap.
1: Sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, saya selalu.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Selamat malam.
2: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
3: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik.
2: Waalaikumsalam. Okay, Ica, silakan, Ca.
0: Silakan langsung deh.
2: Mau sama siapa ini? Dari berempat.
3: Sama Sarwana juga dong.
2: Silakan Ica.
3: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan kacu?
2: Udah apa? Udah pernah apa?
3: Udah pernah kali pernah pasang.
2: Berapa kali apa?
0: Ica suaranya nggak kedip.
2: Gila Ica suaranya.
0: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
3: Sudah berapa kali ke Makassar?
2: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
3: Gemes, tunggu dulu dong.
0: Iya. Mulai di sini kan gede kelihatan harum. Oke.
3: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
2: Oh, Gimajun.
3: Simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube yang mana nih sendiri. Gimajun gitu. Aku buka YouTube ada lagu itu.
2: Gimajun.
3: Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sing, gak usah nanya. Karena tadi semua sudah ditanyain dari awal di channel itu. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
2: terima kasih.
3: Baita juga, sukses juga Mas Yudi.
0: Terima kasih.
3: Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
2: Enggak dong. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur. Ya kan. Iya, setengah 11. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
0: Bung Ari.
2: Selamat malam Mas Ari.
4: Malam.
2: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
4: Kapan ke Samarinda?
2: Kapan ke Samarinda semuanya?
0: Aku 4 bulan yang lalu.
2: Ke Samarinda
0: ya. Oi, mantap. Ya Mas Ari.
2: Itu aja?
4: Itu aja.
2: Oke, terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
0: Iya, silakan.
2: Oke, Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu. Apa aja gitu?
0: Enggak usah lama-lama kan? Enggak usah panjang-panjang kan?
2: Enggak usah.
0: Ya enggak usah juga gitu. Lagu apa ya? Enggak ah. Ini aja deh. Apa ya? Oh gini.

0: Zavius. Udah gitu aja deh.
1: Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaan saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut Teteh sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: di luar? Ada perasaan merasa dikenal orang gitu? Iya, iya, kayak gitu sih.
0: Tadi kita juga ya, kita rundingin ya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyi tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Ya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Nah, yang lainnya mau menambahkan?
2: Oh, aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dengar orang kurang tahu. Tapi pada saat kalian
1: nyanyi
2: orang tahu.
1: Nah gimana?
2: Karena
1: tuh?
2: Menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu. Ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap. Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
1: Enggak, ya maksudnya iya benar.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
2: Iya.
1: Ada single baru kah? Iya.
0: Single baru.
1: Oh iya kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
2: Udah kok.
1: Gimana? Iya lagu yang sekarang lagi baru apa gitu maksudnya?
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
2: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Masa suara kenceng pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomong dah. Jadi yang sulit biasanya kan
1: jadi
0: aja di mobil ini iya gitu terus bilang nyetir ya nanti tolong dibukain.
2: Temen gue
0: bener loh,
1: oke kayaknya itu udah ya semua pertanyaan. Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

pendengar setia program satu dimanapun Anda berada, mengakhiri seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam. Kami hadirkan trio Ambisi dengan Tanah Papua.

Saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini maka selesailah sudah. Tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersuah kembali esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari malam mengucapkan

Selamat pagi saudara Nusantara dan di mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Mengantarkan acara siaran untuk Anda di edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pendengar dimanapun Anda, selamat pagi, salam sejahtera, salam jumpa dari Merdeka 68 Manokwari di ruang dengar Anda. Masa kebersamaan di program siaran kami untuk Anda, dan juga selamat bergabung bagi Anda di pagi ini di semua program siaran kami yang hadir untuk Anda. Dan dari Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas penyiar, saya Yuki Kubiari, dan operator Bung Alan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung dengan kami di Pro 1 pagi ini dalam segala kebersamaan dan program siaran kami di Lintas Manokwari Pagi. Akan kami awali dengan Mutiara Pagi, persembahan bagi umat Katolik, rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Katolik, dan juga informasi aktual program berita daerah. Nanti Anda dengarkan dan ikuti di pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan juga informasi-informasi lainnya yang hadir dari Merdeka 68 Manokwari. Selamat pagi dan selamat mendengarkan program-program acara kami untuk Anda.

Baik, pendengar dan umat Katolik yang berbahagia, kami cukupkan teman-teman pujian rohani spesial untuk Anda di pagi ini mengisi dalam nuansa religi mutiara pagi. Pendengar di manapun Anda, selanjutnya kita nantikan penyampaian warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Bapak tadi saat memberikan sambutan dalam pelantikan pengurus IBCA MMA Papua Barat yang menegaskan keberadaan organisasi olahraga bela diri tidak hanya bertujuan mengejar prestasi tapi juga membentuk karakter generasi muda. Lakotani minta pengurus baru memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini dan menjangkau seluruh kabupaten di Papua Barat. Selain itu, peningkatan kualitas pelatih, wasit, dan juri juga di

0: memiliki semangat juang serta mampu mengukir prestasi bukan hanya di tingkat daerah, tetapi juga sebagaimana harapan pasien tadi, semoga juga di tingkat internasional.
1: Lebih lanjut, Wakil Gubernur mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen memberikan perhatian terhadap pembangunan olahraga sesuai kewenangan dan kemampuan daerah. Ia berharap IBCA MMA turut menciptakan ruang-ruang positif bagi generasi muda agar terhindar dari aktivitas yang dapat merusak masa depan. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengingatkan masyarakat untuk semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan dan aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan yang terus berkembang. Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman, mengatakan pelaku kini memanfaatkan berbagai saluran digital untuk menjangkau calon korban mulai dari iklan digital, aplikasi, media sosial hingga pengguna identitas palsu. Menurutnya, aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi telah menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat. Kerugian akibat investasi ilegal dapat mengurus modal usaha, biaya pendidikan hingga tabungan keluarga yang dikumpulkan dalam waktu lama. Budi juga mengungkapkan berdasarkan data pengaduan, perempuan tercatat mendominasi profil pelapor. Pada pengaduan pinjaman online ilegal, proporsi pelapor bagi kaum perempuan mencapai sekitar 66%, sedangkan pada investasi ilegal 59%. Namun, OJK mengingatkan data tersebut tidak dapat dimaknai sebagai gambaran seluruh korban, karena merupakan komposisi dari masyarakat yang melapor. Menurut Budi, pelaku penipuan dapat menyasar siapa saja dengan mengeksplorasi kondisi psikologis dan juga kebutuhan korban, seperti tekanan ekonomi, kebutuhan mendesak, rasa takut, kepercayaan maupun harapan yang mendapatkan keuntungan. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah mengambil keputusan ketika berada dalam kondisi panik atau terdesak. Setiap tawaran jasa keuangan harus terlebih dahulu diperiksa legalitas dan kewajarannya.
2: Pinjaman daring yang legal itu bukan masalah mereka melakukan tidak adil atau ada pelanggaran oleh Kindar atau Kintek itu. Tapi menanyakan, saya mau bayar, tapi bayarnya kemana? Ini unik. Saya tidak pernah temukan ini di daerah saya sebelumnya. Jadi saya pernah di Rakan Botiana, di Banten. Kebetulan saya juga menangani perlindungan sungai juga ya, selain pengawas. Kita hampir kalau dari 10 pengaduan terkait dengan pinjaman daring, mungkin itu 8 itu menanyakan kalau saya mau bayar atau saya melunasi harus kemana gitu. Jadi memang perlu, masih sangat perlu edukasi, sosialisasi kita kepada masyarakat kita agar melihat secara digital. Karena kalau teman-teman lihat, sebenarnya ada di aplikasi ini sudah ada, kemudian menggunakan virtual call. Nah mungkin sistem-sistem ini yang belum banyak akrab di masyarakat kita. Memang harus secara bertahap dan migrasi kematangan digital masyarakat kita. Benar, Kindar itu membantu, tapi mungkin perlu kita imbangi dengan kemampuan masyarakat kita untuk memahami jenis produknya, mekanismenya seperti apa, dan juga kecakapan dalam digitalisasi.
1: OJK mengajak insan media untuk terus berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar semakin memahami risiko investasi legal, pinjaman online ilegal, dan berbagai bentuk penipuan keuangan berbasis digital. Upaya pencegahan dinilai penting dilakukan secara bersama melalui edukasi, peningkatan literasi keuangan, pelaporan cepat, serta penindakan terhadap pelaku sehingga masyarakat tidak semakin banyak menjadi korban.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Beralih ke informasi lain, kondisi cuaca dan iklim El Nino yang berdampak panas ekstrem kini dampaknya sudah terasa di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Di beberapa titik mulai terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka dibutuhkan kerjasama dan kesadaran semua pihak untuk dapat menjaga dengan tidak membuka lahan terutama dengan sistem membakar. Hal itu disampaikan Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, Pangdam 18 Kasuari, pada saat menutup kalimat dalam acara podcast bersama RRI Manokwari di lokasi peresmian Jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Ingramoy, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari pada 24 Agustus 2026. Selain melarang warga untuk tidak membuka lahan dengan membakar hutan, Tangdam juga

0: bahwa tidak membuang puntung rokok dengan sembarangan, terutama di lokasi-lokasi yang berpotensi terbakar.
1: Masyarakat juga perlu kita himbau, jangan sampai membuka lahan dengan membakar tapi tidak diawasi, atau mungkin kalau bisa stop dulu untuk pembukaan lahan dengan bakar-bakar. Atau juga perlu diwaspadai mungkin mereka yang buang api atau membuka sembarangan di hutan yang kering, yang nantinya dapat menjadi berakibat kebakaran yang meluas.
0: Pangdam 18 Kasuari juga menyampaikan terima kasih kepada Menhan yang telah memberikan alat pemadam kebakaran, 28 unit mobil pemadam kebakaran yang saat ini telah tersebar di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, setelah beroperasi dalam menangani masalah kebakaran di wilayah-wilayah. Ia berharap semua pihak dapat menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari berbagai perilaku yang salah. Sementara itu, Wakil Bupati Manokwari Hamugiono dalam kesempatan yang sama mengharapkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Jangan membakar, sebab sesuai dengan perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, kemarau masih panjang. Diprediksi musim hujan baru dapat terjadi di bulan Oktober-November. Maka masyarakat diharapkan agar dapat menindaklanjuti dalam aktivitas serta menjaga agar kebakaran dari kabupaten tetangga tidak sampai merambat ke Manokwari, sesuai surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Papua Barat dan Bupati Manokwari.
2: Berharap masyarakat, karena dari BMKG ini Oktober-November berhujan masih cukup panjang, kami berharap untuk juga berhati-hati. Jangan membakar, membuka lahan dengan membakar. Ada surat edaran dari gubernur, surat edaran dari bupati. Masyarakat agar juga berhati-hati, berwaspada, jangan sampai kebakaran di kabupaten-kabupaten tetangga itu sampai di sini. Dan terima kasih juga kepada Pangdam karena Kodim 1801 Manokwari termasuk yang mendapatkan alat pemadam kebakaran dan sudah dimanfaatkan untuk membantu Kabupaten Manokwari mengurangi asap izin di TPA.
0: Wakil Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Pangdam 18 Kasuari yang sudah menghibahkan kendaraan mobil sebagai alat pemadam kebakaran yang sudah difungsikan untuk memadamkan api di lokasi tempat pembuangan akhir sampah TPA Manokwari. Majelis Pengawas Daerah Notaris MPDN Kabupaten Manokwari terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah kerja. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung profesional dan sesuai ketentuan hukum. Hal ini dikatakan Ketua MPDN Kabupaten Manokwari Suyanto kepada RRI pada Selasa 25 Agustus 2026. Ia mengatakan pembinaan pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas serta integritas profesi notaris. Suyanto menjelaskan, pengawasan MPDN Manokwari mencakup 6 wilayah, yakni Kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Undama. Dalam pelaksanaannya, MPDN memastikan notaris menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan termasuk dalam pengelolaan protokol notaris. Menurutnya, protokol notaris terdiri dari buku-buku dan minuta akta yang harus dikelola serta diarsipkan secara tertib. Penomoran dokumen juga harus dilakukan sesuai ketentuan sehingga administrasi notaris dapat dipertanggungjawabkan. Ia menambahkan, pengawasan juga diarahkan untuk memastikan notaris tetap menjaga etika dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3: Protokol notaris, buku-buku minuta diarsipkan dan tertulis dengan rapi. Nama-nama notaris juga disusun dengan baik dan menjaga etika notaris itu sendiri. Yang dimaksud layanan dari kementerian adalah nanti semuanya akan didigitalisasi. Nah, ini yang punya kewenangan adalah Pak Kakanwil. Nah, kewenangan saya hanya bicara tentang notaris, majelis pengawas daerah. Dari kebetulan saya ketuanya, anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, dari unsur akademisi, dan dari unsur notaris.
0: Suryanto berharap koordinasi antara MPDN dan Kementerian Hukum terus ditingkatkan sehingga pembinaan dan pengawasan notaris di Papua Barat semakin efektif. Dengan pengawasan yang optimal, profesi notaris dapat diharapkan mampu memberikan pelayanan hukum yang tertib, profesional, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah pagi ini.
4: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Di kebun.
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dan pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Hey, 94.3 MHz, selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung dengan kami. Semangat paginya di Nuansa hari ini yang sudah lebih awal akan memulai aktivitas, terutama adik-adik belajar, ayo bangun ya. Yang masih malas-malas, ayo segera bangun ya, harus sekolah hari ini. Yang sedia diantarkan sama keluarga, orang tua, papa, mama juga hati-hati di jalan ya. Perhatikan kenyamanan Anda saat berada di jalan, dan kami berharap hari ini semua aktivitas boleh tetap berjalan dengan baik, aman, lancar, dan perhatikan juga kondisi cuaca. Kalau Kota Manokwari sekarang sudah sangat berubah ya. Kalau biasanya pagi kita hirup udara segar, lihat cahaya matahari, sinar matahari bisa kita ngerasa. Nah, kalau pagi ini kita bangun dengan cuaca yang berkabut ya. Tapi nah, ini menjadi kewaspadaan bagi semua kita juga untuk beraktivitas, tapi juga dengan banyak minum air putih, terutama di kondisi panas. Nah, kita berharap juga mudah-mudahan satu hari ada hujan ya, untuk itu nggak ada di Manokwari, biar mungkin kita bisa lihat Gunung Arfak deh kelihatan lagi, dan juga aktivitas pohon-pohon yang hijau itu bisa terlihat kembali ya. Dan harapan kita semua yang kita lihat bukan Manokwari yang ditutupi kabut asap ya. Dan ini menjadi perhatian dari semua kita untuk tidak bakar sampah sembarangan ya, di tengah kondisi panas yang berkepanjangan, kita ada di musim kemarau ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin buka lahan-lahan baru, lahan kebun baru ya, jangan menggunakan cara membakar kebun ya, karena ini juga akan menimbulkan efek-efek yang sangat berbahaya untuk hutan kita ya, tapi juga untuk semua orang, dan juga terutama untuk makhluk hidup yang ada di tempat dimana mungkin kita buka lahan yang baru tapi dengan cara membakar ya, jadi kita pakai cara yang bijak. Nah, itu untuk Anda ya, dan pastinya hari ini aktivitas semua berjalan dengan baik

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

Persaingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

pendengar, kami cukupkan sejenak teman-teman pilihan di ruang dengar Anda. Sudah menemani pagi. Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta, menyiarkan warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: B dengan kemenangan 3-0. Indonesia menang meyakinkan atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium Rabu 26 Agustus 2026. Indonesia tampil dominan dan menang di 25-18, 25-17, 25-21. Kemenangan kedua memastikan Garuda Pertiwi lolos perempat final secara langsung. Pembangunan jembatan di daerah 3T melalui program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan TNI di Kepulauan Nias memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil. Laporan selengkapnya bersama dengan Jevan Zaluku dari RRI Gunung Sitoli.
1: Jembatan ini sangat kami butuhkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
2: Pembangunan jembatan modular di atas Sungai Nau, Desa Lelemoyo Tuhemberua, terus dikerjakan oleh Satuan Tugas Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026. Jembatan sepanjang kurang lebih 30 meter ini diharapkan dapat memperlancar akses dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi warga, pembangunan jembatan ini sangat dinantikan karena akses yang baik akan membantu mereka berpergian dan membawa hasil kegiatan ekonomi dengan lebih mudah. Salah seorang warga, Pradana Halawa, menyampaikan rasa syukur atas pembangunan jembatan modular tersebut.
1: Kami sebagai masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih atas pembangunan jembatan ini. Jembatan ini sangat kami butuhkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami berharap pembangunannya dapat segera selesai dan nantinya bisa kami gunakan dengan baik.
2: Pembangunan jembatan di atas Sungai Nau ini menjadi harapan bagi masyarakat Desa Lelemoyo Tuhemberua. Setelah selesai dibangun, jembatan ini diharapkan dapat digunakan bagi warga untuk melintas dengan lebih mudah dan aman. Kehadiran jembatan juga diharapkan semakin memperlancar hubungan dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Warga lainnya, Sukurman Hia, berharap pembangunan dapat berjalan lancar dan segera selesai sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
3: Kami sangat senang dengan adanya pembangunan jembatan modular ini. Selama ini akses di wilayah kami memang membutuhkan perhatian. Dengan adanya jembatan ini, kami berharap perjalanan masyarakat semakin lancar dan lebih mudah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan untuk masyarakat.
2: Pembangunan jembatan modular Sungai Nau merupakan bagian dari program Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Kepulauan Nias. Melalui pembangunan infrastruktur ini, akses masyarakat di Desa Lelemoyo Tuhemberua diharapkan semakin baik dan aktivitas warga dapat berjalan lebih lancar. Dari Kota Gunung Sitoli, Jevan Zaluku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengancam habitat satwa di Suaka Margasatwa. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turunkan tim untuk padamkan api. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Pekanbaru, Santi Yunas.
4: Kabut asap terlihat membumbung dari dalam kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Kebakaran di kawasan konservasi ini sudah berlangsung lebih dari satu minggu. Api sempat padam, namun kembali berasap akibat cuaca panas dan angin kencang. Suaka Margasatwa Kerumutan memiliki luas sekitar 95 ribu hektar dan menjadi salah satu habitat harimau Sumatera. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Supartono mengatakan, pemadaman kini dilakukan melalui udara dengan waterbombing, sementara tim darat gabungan diterjunkan untuk memastikan kondisi dan menentukan strategi pemadaman. Kebakaran juga terjadi di luar kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan yang berjarak 12 km dari batas kawasan.
5: Karhutla yang di SM Kerumutan sudah sekitar 2 minggu, satu minggu lebih ya, dan itu sudah dilakukan waterbombing oleh Satgas Udara. Dan hari Jumat dan Sabtu sempat padam, tapi karena cuaca dan kondisi angin yang kencang, sekarang dia berasap kembali. Ya, luasan yang ada di SM Kerumutan itu diperkirakan ya, masih kita prediksi karena belum kita ukur secara pasti, itu diperkirakan sekitar 5 hektar. Itu lahan gambut. dan masih

0: berhutan. Diperkirakan memang titik apinya yang dari dalam. Di sekitar ada yang berjarak sekitar 12-an kilo, ada terbakar di kelurahan Perumutan, ada juga habitat muka landscape harimau Sumatera.
1: Mungkin ada satwa yang terdampak mungkin Pak dengan Garuda itu?
0: Sampai saat ini kita belum menemukan adanya satwa yang terdampak akibat kebakaran.
2: Sementara itu, Kepala Manggala Agni Daop Serengat Muhammad Sidik mengakui pihaknya dalam melakukan pemadaman terkendala kecepatan angin dan cuaca panas ekstrim, sedangkan volume bahan bakar potensial dan kedalaman gambut memperlambat proses pemadaman.
3: Hari ini dari Manggala Agni itu dua tim dari Daop Serengat ditambah satu tim dari Daop Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
2: Tercatat saat ini luas kebakaran lahan di Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan sudah mencapai 702 hektar pada tanah gambut dengan fungsi hutan produksi. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan melindungi habitat satwa liar di kawasan konservasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengangkatan guru P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Pengalian status guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu maupun PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional, sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Dr. Suko Widodo mengatakan, peningkatan status guru menjadi suatu keharusan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian yang diberikan untuk mencerdaskan anak bangsa.
6: Dengan diangkatnya guru tetap kan mereka kinerjanya meningkat, mudah dikoordinasikan karena punya keterikatan yang kuat. Meskipun itu bukan satu-satunya, karena banyak yang harus dilakukan untuk pendidikan kita.
5: Kendati demikian, dijelaskan Suko, peningkatan status kepegawaian harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Maka, guru harus beradaptasi dengan kemajuan zaman untuk bisa menjawab tantangan pendidikan ke depan. Sementara itu, salah satu orang tua siswa ada mengaku pengangkatan status guru merupakan hal wajar mengingat beban yang cukup besar.
7: Ya, kalau guru belum PNS masih honorer P3K, kalau sudah mengabdi puluhan tahun ya layaklah diangkat untuk menjadi PNS. Kalau untuk kondisinya sekarang ya mungkin kompetisinya bisa ditingkatkan, apalagi terkait yang daerah-daerah kayak kabupaten agak tanda kutip terpinggirkan, daerahnya itu mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi untuk kompetensinya.
5: Oleh karena itu, pengangkatan status PNS diharapkan menjadi dorongan moral bagi para guru untuk terus berdedikasi tanpa harus terbebankan oleh urusan administratif yang menyita waktu mengajar.
8: Faris Yarbo melaporkan.
4: Sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak kekeringan yang meluas, ASN di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah titik di Kabupaten Gunung Sitoli. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
9: Dampak kekeringan yang meluas membuat ASN di jajaran Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bahu-membahu mengumpulkan donasi untuk penyaluran bantuan air bersih. Pada tahap awal, sebanyak 7 tangki berisi air bersih disalurkan ke wilayah Rongkop dan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Ruru Haryanta menyebutkan bantuan air bersih diharapkan dapat mencukupi hingga 1 pekan ke depan.
10: Dari ASN dan PDI dan juga Korpi untuk memberikan bantuan coping air ke beberapa titik di Rongkop maupun juga di Tepus. Kebetulan kita melaksanakan di Tepus di Padukuan Duet Dan rencananya ini di Patikulan Bilut ini ada 7 tangki yang akan kita berikan.
9: Rurung Haryanta kepada awak media Senin sore menuturkan, bantuan air bersih tahap selanjutnya akan kembali menyasar di daerah paling terdampak kekeringan yang ada di Gunung Kidul.
10: Ini akan kami lakukan secara berkesinambungan, kita evaluasi untuk mungkin juga tempat-tempat yang lain yang perlu kita berikan bantuan, walaupun kita juga sangat percaya bahwa pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga siap melaksanakan upaya-upaya terkait dengan mengatasi kekeringan ini.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Erlina Hidayati Sumardi menegaskan, bantuan air bersih ini sebagai bentuk kepedulian ASN untuk membantu mengurangi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino saat ini.
11: Pada dasarnya ASN atau korpri peduli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, dan kami sebagai Kepala Bidang Peningkatan Peran Perempuan, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat sudah tentu kemudian bergerak untuk itu, mengakomodir semua keinginan dari ASN untuk membantu, untuk peduli terhadap masyarakat ini yang sedang mengalami permasalahan dalam hal ini kekeringan air gitu.
9: Total bantuan air bersih yang disalurkan nantinya sebanyak 28 tangki dan akan dilakukan evaluasi selama 4 pekan ke depan untuk memperhatikan kondisi daerah yang paling terdampak kekeringan.
4: Harga sejumlah bahan pangan di pasar besar Kota Palangkaraya mengalami kenaikan selama musim kemarau. Kondisi ini turut berdampak pada modal dan keuntungan pedagang yang menggunakan bahan pangan sebagai kebutuhan usaha. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Bunga Aulia dari RRI Palangkaraya.
12: Ya, ada lebih mahal pang pada anu aja. 90-an membuat harganya. Kalau sebelum kemarau 60-70 harganya.
13: Musim kemarau turut berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pangan di pasar besar Kota Palangkaraya. Pedagang cabai dan tomat, Supiani mengatakan, harga cabai kini berada di kisaran Rp90.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp60.000 hingga Rp70.000. Sementara itu, harga tomat naik menjadi sekitar Rp10.000 per kilogram dari harga normal Rp7.000 hingga Rp8.000. Supiani menambahkan, kondisi kemarau juga membuat kualitas cabai dan tomat sedikit menurun dikarenakan kondisi cabainya lebih kering daripada sebelumnya. Meski demikian, stok bahan pangan di pasar masih cukup tersedia. Pasokan cabai disebut datang dari sejumlah daerah sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi.
12: Iya, ada lebih mahal pang pada anu aja. 90-an membuat harganya. Kalau sebelum kemarau 60-70 harganya. Kalau ini naikkan.

0: keuntungan bagi para pedagang. Bunga Olia melaporkan.
1: Pelaku UMKM wajib mengetahui dan memahami peluang pasar kekinian. Membaca peluang pasar menjadi kunci agar produk yang dihasilkan berkualitas dan mengikuti tren terkini. Dari RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Para pengusaha, pengrajin harus bisa membaca peluang pasar.
3: Kemajuan teknologi di era digital cenderung memicu perubahan tren mode dengan cepat. Kondisi itu harus disiasati pelaku UMKM dengan membaca peluang pasar kekinian. Dengan mengetahui dan memahami peluang pasar dengan tren digital, selera pembeli muda dan cara promosi modern akan memastikan produk yang dihasilkan laris manis dan sesuai dengan diinginkan pasar. Hal itu dikatakan praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi. Menyikapi geliat peluang pasar kekinian yang wajib diketahui pelaku UMKM lokal. Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan ruang khusus bagi produk UMKM lokal masuk industri pariwisata. Ruta Adi mengatakan dengan ruang khusus tersebut, pelaku UMKM harus tetap bisa membaca peluang pasar kekinian agar tidak tertinggal di era digital. Ia menekankan pelaku UMKM juga harus adaptif dengan memproduksi produk unik, kreatif menjaga kualitas produk, dan inovatif dengan menggandeng sesama pelaku UMKM memperluas jaringan pemasaran produk.
2: Peluang pasar itu tentu saja akan dinamis dan tidak statis, dia akan berubah-ubah sesuai dengan perjalanan waktu. Intinya adalah setiap pengrajin, khususnya UMKM ini, memiliki landasan bekerja, yaitu produktif, kreatif, inovatif.
3: Sementara owner PT Hasta Karya Rotendi Tas Anyaman Berkelanjutan, Nikomang Rusiani, mengakui tren mode memang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Hal itu menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk berinovasi, menghasilkan produk dengan ciri khas tersendiri. Rosiani menekankan produk tas anyaman Rotendi biasanya dipasarkan tidak hanya melalui pameran kerajinan, namun juga memanfaatkan media sosial sesuai dengan tren kekinian.
4: Terima kasih, sampai kita dipercaya untuk menjadi salah satu souvenir yang mereka dulu nih diadakan di hotel, kemudian dari pihak hotelnya juga mulai mengirim, kemudian ada kurasi, kemudian mereka juga minta skema-skema yang dibutuhkan, tentu saja pasti akan selalu ada kurasi.
3: Membaca peluang pasar kekinian menjadi hal krusial yang wajib dipahami pelaku UMKM. Memahami peluang pasar kekinian berarti pelaku UMKM mengikuti tren digital, selera pembeli muda, dan cara promosi modern agar produk lokal berkualitas dan berdaya saing. Membaca peluang pasar kekinian dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, mengikuti komunitas dan pasar, serta mencari relasi baru dan mengenali keinginan konsumen. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Sejumlah proyek fisik yang dikerjakan organisasi perangkat daerah atau OPD Kota Semarang terdampak efisiensi mencapai 300 miliar rupiah. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan.
5: Karena kalau tidak ada rasionalisasi belanja terhadap
6: sejumlah proyek fisik yang dikerjakan OPD Kota Semarang menghadapi kendala anggaran setelah Pemkot Semarang melakukan efisiensi mencapai 300 miliar rupiah. Kebijakan itu berdampak pada alokasi anggaran sejumlah dinas teknis, terutama untuk kegiatan fisik yang belum memasuki proses lelang. Sekda Kota Semarang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Handi Prianto menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan efisiensi anggaran, melainkan rasionalisasi untuk menutup potensi penurunan pendapatan daerah sekaligus mencegah risiko gagal bayar pada akhir 2026. Handi menjelaskan APBD 2026 disusun pada pertengahan hingga akhir 2025 dengan asumsi kondisi perekonomian akan meningkat. Atas dasar proyeksi tersebut, Pemkot Semarang memasang target pendapatan secara optimis dan menyesuaikan belanja dengan target tersebut. Handi menyebut rasionalisasi sekitar 300 miliar rupiah dilakukan karena terdapat potensi penurunan pendapatan dalam jumlah serupa dibanding asumsi yang digunakan saat penyusunan APBD. Handi menjelaskan keputusan yang diambil Pemkot Semarang juga untuk mencegah potensi gagal bayar pada akhir tahun. Kegiatan fisik maupun non-fisik jika tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan berpotensi menimbulkan persoalan ketika masuk tahap pencairan.
5: Karena kalau tidak ada rasionalisasi belanja terhadap pendapatan asli daerah yang ada sekarang, akan terjadi potensi gagal bayar di akhir tahun. Itu tidak kita kehendaki. Misalkan tender dikerjakan, kegiatan dikerjakan, fisik-fisik, begitu nanti akan pencairan di akhir tahun, nggak ada uang untuk dibayar. Maka akan terjadi...

0: gaduh dan kisruh, Mas Abner. Yang kita cegah, pembatasan atau rasionalisasi yang kami lakukan ini fokusnya pada satu, pembatasan perjalanan dinas ASN, kedua pembatasan mamin ASN, ketiga pembatasan ATK, kemudian pembatasan barang jasa.
1: Sementara itu, DLH Kota Semarang melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran 15,38%. Kebijakan ini diambil menyusul penyesuaian anggaran yang diterapkan oleh Pemkot Semarang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, mengungkapkan efisiensi tersebut dengan memangkas sejumlah pos belanja operasional internal serta menunda proyek fisik yang bukan menjadi prioritas utama. Komponen belanja terbesar yang terkena pemangkasan adalah proyek fisik internal, yakni rencana renovasi kantor DLH Kota Semarang. Selain itu, penyesuaian juga menyasar belanja operasional perkantoran harian.
2: Ya, dari jasa kerja, kemudian ada juga pengadaan-pengadaan yang memang tidak prioritas itu. Contoh kayak renovasi itu kan tidak menjadi, belum menjadi prioritas, itu kita efisiensi tidak kita laksanakan. Ini lebih ke internal kita ya, contoh kalau yang paling besar itu kita ada di renovasi kantor, itu kita efisiensi tidak kita laksanakan, itu yang paling besar.
1: Meski harus mengencangkan sabuk pengeluaran internal hingga belasan persen, Glory memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu kualitas pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat Kota Semarang. Rama Wanto, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar dari Programa 3 Jakarta, Anda terus dengar kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, dan kami terus mengudara di ruang dengan Anda di Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi di FM 94.3 Mega. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 pagi ini, dan yang sudah memulai dengan segala aktivitas-aktivitas Anda, juga tetap sukses dengan setiap karya-karya Anda hari ini, dan apapun yang akan Anda lakukan, harapan kami hari ini semua boleh berjalan dengan baik ya, aktivitas dan juga segala tugas tanggung jawab yang Anda punya. Dan pastinya hari ini juga segala sesuatu yang Anda lakukan itu juga mengantarkan Anda kepada sebuah keberuntungan yang ingin Anda capai di hari ini.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Ya, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 pagi ini di setiap informasi hiburan yang hadir di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, terkait dengan cuaca, ya, kondisi cuaca di wilayah Indonesia beberapa pekan terakhir, ya, dan juga kalau kita mengikuti bersama dari setiap media, baik media cetak, media sosial lainnya, dengan adanya kebakaran lahan di mana-mana, ya, dan terjadi di beberapa titik di seluruh wilayah, secara khusus di Papua Barat, dan tidak hanya di area seputar Kota Manokwari, ya. Polres Teluk Bentuni juga bersama dengan tim kebakaran dan tim keamanan LNG Tangguh, ya, telah bergerak bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ya, Kalhutra di Kampung Tanah Merah dan Tanah Baru Distrik Sumuri. Nah, langkah ini tentunya merupakan tindak lanjut dari surat perintah Kapolres dan juga untuk memadamkan dua titik api berskala kecil yang berhasil dipadamkan. Namun petugas juga menemukan adanya batang kayu dan akar yang masih menyimpan panas di dalam tanah. Ini juga berpotensi untuk memicu kebakaran kembali terjadi, dan jika tidak didinginkan secara menyeluruh, tentunya juga ini akan sangat membahayakan atau mengakibatkan adanya percikan api atau gesekan api. Nah, sementara itu Kabit Humas Polres Teluk Bentuni, Ibtu Lutfi Hakim IHA SH, menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah juga di dekat lahan kering dan semak belukar, ataupun juga membuang puntung rokok di tempat yang aman, jangan di semak atau di rumput kering. Nah, kemudian menghentikan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar, karena api ini dapat cepat merambat dan juga akan sangat sulit untuk dikendalikan. Ia juga minta masyarakat untuk segera melaporkan jika melihat titik api atau kepulan asap yang mencurigakan, karena sinergi bersama yaitu lebih sangat diharapkan, dan ini akan mampu untuk menekan resiko Kalhutra dan juga menangani secara cepat sebelum meluas. Nah, itu informasi yang juga kami himpun dari Teluk Bentuni, tapi juga dengan beberapa wilayah di Papua Barat yang juga terdampak dengan adanya kebakaran hutan di area, beberapa area di wilayah Papua Barat, tidak hanya di Kabupaten Teluk Bentuni, ya, di sekitaran kawasan Gunung Botak pun juga, ya, peninjauan telah dilakukan, dan ini juga menjadi wujud kepedulian dari Polda Papua Barat dengan kondisi yang terjadi di lapangan, dan sekaligus juga memastikan upaya penanganan untuk pemadaman titik-titik api itu bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu sinergi antara Polri, TNI, bahkan dengan BPBD, juga petugas damkar, ya, pemerintah daerah itu terus diperkuat. Upaya ini untuk mencakup penanganan aktif di lapangan sekaligus dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Itu informasi untuk Anda, dan itu menjadi himbauan penting juga untuk semua masyarakat yang ada di Manokwari, ya, agar kita juga berhati-hati, tidak sembarang untuk membakar sampah dan lain sebagainya, sehingga itu tidak menimbulkan sesuatu yang membahayakan semua yang tinggal di Manokwari. Itu informasinya, dan kami masih punya sejumlah informasi lainnya untuk Anda.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

94.3 MHz ya. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, di tengah situasi dan juga kondisi cuaca yang saat ini dihadapi oleh beberapa wilayah ya, berbagai wilayah di Indonesia termasuk kita yang ada di Manokwari, menghadapi kabut asap ya di musim kemarau, itu tentunya membutuhkan langkah pencegahan yang cepat untuk melindungi kesehatan saluran pernafasan, karena kabut asap itu akibat dari kebakaran hutan ataupun juga mungkin sampah yang kita bakar di sekitar lingkungan, sehingga itu mencemari udara dan juga memicu berbagai penyakit berbahaya bagi tubuh. Nah, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah ketika kita melihat kondisi, misalnya sekarang ya di Kota Manokwari yang semakin hari semakin berkabut asap ya, nah, memakai masker ya saat harus keluar rumah itu tentunya perlu ya, karena masker yang kita gunakan juga harus yang mampu menyaring partikel halus dan racun dari asap. Kemudian kurangi aktivitas di luar ruangan jika kualitas udara di daerah itu sudah memburuk. Langkah kedua adalah menjaga udara dalam rumah tetap bersih dan aman. Tutup semua pintu jendela rapat-rapat agar debu serta asap itu tidak masuk ke dalam ruangan. Nah, itu cara lain juga ya adalah dengan menyalakan alat pembersih udara jika Anda punya di rumah ya. Kemudian yang berikut, banyak minum air putih setiap hari secara teratur, karena air putih itu juga akan membantu tenggorokan kita tetap basah dan juga membuang racun yang terhirup dari udara. Dan perbanyak juga untuk selalu konsumsi buah dan sayur segar ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, langkah yang terakhir ini adalah rutin untuk memantau informasi perakiran cuaca serta tingkat polusi udara dari instansi resmi, dan Anda bisa memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ya jika mengalami sesak nafas atau batuk parah. Karena kesehatan keluarga, kesehatan Anda itu hal utama yang harus dijaga selama musim kemarau. Nah, ini penting ya bagi kita. Nah, terkait juga dengan perubahan cuaca yang mungkin kalau kita keluar lihat sana gunung yang kemarin kita bisa lihat itu sekarang sudah sedikit tidak terlihat ya. Karena ini yang menjadi kewaspadaan dari kita semua ya, tapi juga dengan bagaimana untuk kita tetap jaga ketong kota ya, dan juga mencegah ketong dari penyakit yang tidak kita duga datang karena adanya perubahan-perubahan cuaca dampak dari asap yang sudah mulai ya, sampai ke wilayah kita. Dan ini informasi yang penting juga untuk Bapak Ibu, para orang tua, agar juga memperhatikan anak-anak kita ya, kalau kita tinggal di kondisi di lingkungan dengan kondisi yang cukup berkabut asap ya, maka jauhkan anak-anak dari jangkauan asap tersebut dengan hindari anak-anak main di luar rumah, mungkin banyak kasih minum air putih, makan yang bergizi untuk ketahanan tubuh dari anak-anak kita, karena ini penting untuk kami juga ingatkan pada semua pendengar dan untuk masyarakat yang ada di Kota Manokwari. Dan mari sama-sama kita tetap jaga kita lingkungan ya, kita kota ini untuk tetap bersih, tetap asri, dan memberikan sesuatu yang baik, udara yang segar bagi kita semua yang ada di Manokwari.

10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia.
1: Saat ini kita lakukan penahanan yaitu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.